0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armin.
2: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rizki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanajukan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rizki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
3: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
2: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Sejak kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tanah Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Barat akan mendarat di Bandara Internasional Mangkapau Pin dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
4: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terberat kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
5: Masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.000. Tiga jemaah dan petugas.

0: mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
4: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus dulu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
5: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk menikalkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
6: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam
7: berangkat Presiden Prabowo Subianto untuk kementerian energi karena itu harga mati untuk NKRI kan. Yang saya amati ada tiga ya, juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
8: Saya Rio dari penguatan ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.

si konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta

0: sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komelensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026.

Dan Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
8: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
7: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
8: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
7: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
8: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
7: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
8: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
7: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
8: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616, atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
7: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
8: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
7: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
8: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Warisan Edukasi beratus tahun yang lampau, yakni tanggal 15 Juni 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan perjanjian Magna Carta atau Piagam Agung. Dokumen ini menjadi pelopor perjanjian hukum bagi penguasa atau pemerintah, sekaligus menjadi referensi berharga bagi ilmu hukum. Magna Carta dikeluarkan di Sungai Thames, Runnymede, Surrey. Piagam ini membahas mengenai pembatasan monarki Inggris dari kekuasaan absolut. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal. Keinginan raja dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju pembuatan hukum konstitusional. Magna Carta dibuat setelah terjadi revolusi dari para tuan tanah di Inggris atas kekuasaan Raja John. Piagam ini merupakan hasil perselisihan antara Paus, Raja John, dan para Lord atas hak-hak Raja. Dengan kata lain, kesepakatan damai antara Raja dengan para tuan tanah atau Baron. Nigel Saul, Profesor Sejarah Abad Pertengahan di Universitas London mengatakan, Magna Carta diawali pemberontakan Lord atau kaum bangsawan atas pajak yang penuh dengan jargon feodalisme dan berlangsung hanya berlaku sampai September 1215. Namun ketika surat dari Paus tiba untuk melepaskan John dari sumpahnya, akhirnya menjerumuskan Inggris kembali ke Perang Saudara. Salah satu isi penting pada perjanjian Magna Carta berbunyi, manusia bebas tidak boleh ditahan atau dipenjara atau dihilangkan nyawanya, atau dicabut perlindungannya, atau dikucilkan, atau dikorbankan, kecuali oleh keputusan hukum dari sesamanya atau dari hukum di wilayahnya. Maksud dari isi perjanjian tersebut adalah, pemerintah harus membebaskan seseorang dari penahanan apabila tidak didukung oleh bukti atau prosedur yang sah. Insan Edukasi, inti dari isi Magna Carta yaitu, pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Dan kedelapan, hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Insan Edukasi, Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Piagam Magna Carta yang akhirnya mendasari Inggris membuat perjanjian Petition of Right di tahun 1628 dan The Habeas Corpus Act pada tahun 1679.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: Bersama Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
6: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
5: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
6: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas e wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
7: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
6: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
5: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
6: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
5: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
6: Waduh.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi buat sahabat pendengar di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Apa kabarnya? Ya, hari ini jadi awal minggu yang cukup mendung ya. Kita harus waspada dengan segala sesuatu yang terjadi, termasuk juga hujan yang bisa saja turun pada hari ini. Ya, sahabat pendengar, kalau di sekilas ya, kita lihat dari perakiran cuaca BMKG yang ada di Indonesia, ini sebagian besar memang dengan cuaca cerah dan cerah berawan, namun beberapa wilayah seperti Bengkulu, kemudian Kendari, Manokwari, beberapa wilayah ini bakal diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Jawa Tengah, kita lihat beberapa wilayah bakal terjadi hujan pada siang hari seperti Purbalingga, kemudian Banjarnegara, Grobogan, Blora, Rembang, kemudian Pati, Kudus, Jepara ya, wilayah-wilayah ini di utara bakal turun hujan, termasuk juga waspada buat Anda yang tinggal di wilayah Temanggung. Meski pada pagi hari ini Kota Magelang sedikit mendung ya, tapi tidak diprediksi bakal turun hujan, hanya berawan saja. Oke, waspadai segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk juga persiapan yang matang untuk bisa terus menjaga kesehatan. Oke, sahabat pendengar yang mau bergabung di 366-899 boleh banget. Ada siapa di sana? Halo, semangat pagi.
1: Halo cantik, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga cantik, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kita juga kan?
0: Iya.
1: Merah sehat, merah sehat.
0: Tapi saya sedikit flu loh ini loh.
1: Cuaca. Ini mengambing hitamkan cuaca.
0: Tapi memang begitu ya Bu Nani ya, rasanya tuh udara juga kadang kering.
1: Kadang panas, bikin gerah.
0: Iya.
1: Tapi aku enggak kok ini.
0: Iya, alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, senang deh kalau dengar.
1: Biarpun belum makan, pagi belum.
0: Oh, belum ya.
1: Baru makan apa? Susu deli sama betuk.
0: Susu deli mah diminum Bu Nani.
1: Diapain?
0: Dimakan tadi.
1: Tadi
0: kan Bu Nani cerita Bu Nani belum makan tapi baru makan susu dele.
1: Minum.
0: Ya sudahlah.
1: Minum, makan getuk, Mbak.
0: Oh, baik, baik, baik.
1: Makannya getuk.
0: Wah, itu lokal sekali ya. Sarapan lokal sekali ya.
1: Sarapan pakai nasi jagung sama urap.
0: Wah, enak banget Bu Nani. Kirim dong ke sini.
1: Beli tetangga itu 2.000 Mbak.
0: Oh iya iya, ini cerita dikirim ceritanya aja nggak apa-apa deh, saya udah seneng. Bu Nani mau request lagu apa?
1: Selimut Tetangga.
0: Yang lain dong, jangan Selimut Tetangga.
1: Mana mungkin Selimut Tetangga.
0: Kalau yang lain boleh Bu Nani.
1: Apa?
0: Yang lain.
1: Ya, Sandiwara Cinta.
0: Oh
1: ya,
0: dah, baiklah.
1: Ya, apa 2.000 begitu?
0: Iya.
1: Ke album gitu, iya.
0: Kalau Selimut Tetangga tuh berasa kayak selengki-selengki gitu loh Bu, bahasa bahasa gaulnya sekarang.
1: Kayak jawab selingkuhan gitu. Maksudnya enggak, cuma dia memperkirakan gitu.
0: Oh gitu ya Bu. Oh,
1: ya
0: baiklah. Kayak BMKG dong memperkirakan.
1: Ayo,
0: Bu Nani, oke.
1: Okay.
0: Kirim salam ke siapa?
1: Hari ini.
0: Salam-salam.
1: Temanggung, nanti enggak hujan toh?
0: Enggak hujan.
1: Cuma apa?
0: Diprediksi.
1: Hujan. Soalnya anakku ke sana ya.
0: Iya, diprediksi hujan Bu Nani, jadi hati-hati nanti suruh pakai persiapan.
1: Jadi lah lewat Temanggung,
0: iya. Betul betul. Oke. Okay.
1: Pasti andai anakku.
0: Iya. Bu Nani ditunggu lagunya itu aja.
1: Alah, okay. Buat semuanya, Mas Pagi, Bintang Wahyu, yeah. Pak Herman, Pak Royanto, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Era, wah, titik Bunda Eti, Bunda Sadewo, Mama Vega, apa kabar? Sekarang Mbak Skarti nanti ada siapa lagi? Yang Mbak Yusuta, semuanya sama ya. Tenggurung nanti lagi, nanti siang.
0: Iya.
1: Matur semuanya, Mbak Fis. Selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Sama pengawali. Terima kasih tahun baru hijriah. Besok tahun baru hijriah, Mbak.
0: Iya,
1: besok.
0: Betul.
1: Matur nuwun buat semuanya, semua pada sehat. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih Bu Nani. Bu Nani ini kalau udah telepon kayak bisik-bisik tetangga ya. Anget gitu ya. Oke deh, kalau begitu sahabat pendengar, selamat beraktivitas saja di awal pekan ini. Oh, besok tanggal merah ya. Asik. Bu Ayu. Sampai jam 9 bareng sama Vita di 103,5 Magelang FM. Semangat pagi.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, selamat pagi nih buat yang sudah betul-betul sibuk ya pagi hari ini mempersiapkan segala sesuatunya. Di pukul 8 lebih 23 menit ini, apakah sudah sarapan? Kalau belum sarapan boleh deh disempatin terlebih dahulu ya, untuk bisa mensuplai energi dan juga semangat agar lebih fokus lagi. Sahabat pendengar, senang banget ya bisa berbagi aktivitas ke media sosial, bahkan juga cerita yang kadang-kadang tuh lucu di keluarga bisa jadi sebuah guyonan yang mengasihkan buat orang lain. Tapi ada beberapa hal yang harus kita sikapi dengan cerdas untuk tidak dibagikan atau diposting di media sosial. Ngomong-ngomong, psikolog nih selalu bisa mengerti gitu ya, menjelaskan bahwa orang cerdas yang baik memiliki kesadaran penuh tentang apa yang seharusnya dibagi dan tidak dibagi. Seperti tidak semua momen, emosi, bahkan pencapaian perlu dibagikan ke publik, dan orang yang memahami hal ini tuh cenderung lebih bijak ya dalam berinteraksi secara digital. Tapi bagaimana sih menurut Anda? Sahabat pendengar, terkait dengan postingan-postingan yang ceroboh ya, yang kadang tuh bisa jadi kebawa emosi, kemudian dibagikan ke media sosial, ini menjadi sikap reaksi yang secara impulsif atau mak bedunduk memposting segala sesuatu secara impulsif ini seringkali didorong dengan keinginan untuk bisa mendapatkan validasi jangka pendek gitu ya, meski sebenarnya udah tahu itu tuh marah-marah tuh nggak usah di posting gitu ya, tapi hanya untuk mendapatkan validasi misalnya yang sabar ya, ih emang ya itu emang nyebelin dan lain sebagainya. Ya padahal media sosial jarang banget memberikan keamanan emosional yang sesungguhnya untuk dicari. So, dengan cara bijak kita bisa memilah mana hal yang bisa untuk dibagi, mana yang tidak. Setidaknya konten-konten yang mungkin memancing emosi atau mungkin memancing perdebatan atau bahkan hoax gitu ya sahabat pendengar, untuk bisa diminimalisir.

pergi di grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp RT dan lain sebagainya, atau mungkin story yang ada di media sosial yang sahabat pendengar punya. Ya, bijak-bijak dalam menggunakan media sosial dan amankan data diri, jangan asal membagi data diri atau data pribadi kita ke orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, apa kabar buat Pak Endro? Selamat bergabung bersama Vita ya. Mau apa nih? Mbak Vita, ini ada obat flu yang manjur, 10.000 lembar uang 100.000 di saku, insya Allah pasti sembuh. Kurang Pak kalau segitu. Nggak ya, bercanda ya. Ini bukan nggak bersyukur ya, ini ya sebatas bercanda aja. Tapi emang ya Pak Hendro ya, kalau udah ada yang merah-merah tuh berasa lebih happy gitu ya, keselimur. Oke, ada Papa Tibob juga, terima kasih. Cuaca mendung, langit berkabut nih. Yuk bergabung di Magelang FM, siapa takut. Wah, cakep, cakep, cakep semua deh Papa Tibob ya. Hujan turun lagi di bulan Januari, cakep. Beraktivitas mulai dari pagi, semoga kita semua diberkahi dan diberi rezeki, amin. Rezeki yang halal, rezeki yang barokah tentunya ya, amin. Terima kasih Bapak Tibob, salam hangat dari Vita. Selamat mendengarkan dan juga selamat beraktivitas saja. Oke sahabat pendengar, dalam rangka kirab grebek Suro Gunung Tidar, ini akan dilaksanakan penyempitan ruas jalan pada beberapa titik yang dilalui untuk kirab nanti sore ya. Sebagai informasi agar sahabat pendengar tidak terjebak macet di beberapa area di sekeliling dari perayaan kirab grebek Suro Gunung Tidar ini. Hari Senin 15 Juni nanti sore di pukul 15.30 sampai selesai ya. Di mana acara ini dimulai dan berakhir di UPT Kebun Raya Gunung Tidar, sehingga sahabat pendengar yang akan melintas di jalan sekitar Jalan Ikhlas, Jalan Tidar, Jalan Telasi dan sekitarnya diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan serta tetap berhati-hati. Sahabat pendengar juga bisa kok untuk kepo-kepo ya informasinya dari di sub kota Magelang, sehingga bisa melihat roadmap seperti apa titik-titik merah yang mungkin sebagai tempat kirab berlangsung. Tapi bisa Vita sampaikan ya bahwa acara ini akan cukup memperlambat perjalanan sahabat pendengar, sehingga beberapa ruas jalan yang memang harus dihindari, tidak melewati Jalan Ikhlas, Jalan Tidar, Jalan Telasi, Dewa Ruci dan Jalan Kahendran Magersari. Dari sore hari ya, jam 15.30 sampai selesai. Oke, selamat beraktivitas sampai jam 9. Vita masih terus membersamai. Ada beberapa lagu spesial ya yang bakal Vita hadirkan. Ya, grup Padi pernah bertransformasi dalam bentuk beberapa grup vokal. Salah satunya adalah musik kimia. Apakah harus seperti ini? Lagu ini cocok banget buat sahabat pendengar yang kayaknya relate ya perasaannya. Tersalurkan lewat emosi ini. Jangan kemana-mana, stay tune. Karena kita bakal bagi-bagi informasi seputar kabar Indonesia. So, tetaplah di Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM, kembali Vita hadir dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari antara news hari ini dikabarkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, mengatakan bahwa bahasa kasih menjadi kunci menjaga hak keharmonisan dalam keluarga di tengah derasnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Wi Haji, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat menuntut hadirnya pendekatan baru dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Oleh karena itu, ia menyebut keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diharapkan pemahaman terhadap karakter dan bahasa kasih dapat menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga keharmonisan. Pihaknya pun mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkuat kualitas hubungan antar anggota keluarga melalui komunikasi yang hangat, saling memahami karakter, dan menumbuhkan bahasa kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

pagi, apa kabar buat Bu Tuti Haryanti? Waalaikumsalam ya. Semangat pagi, pokoknya lancar mencari rizkinya, semoga diberkahi. Doa-doa baiknya Vita aminin ya Bun. Kembali ke Bu Tati dalam keadaan yang lebih baik lagi. Oh iya, salamnya buat Bu Mbak Nungki, ada Mbak Murni, Bu Sadowo, kemudian Mama Vega, Bu Eti, Mbak Murni juga Bu Riono ya. Ada Bu Nani juga, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Lembayung, pokoknya buat semuanya aja. Akhiri dengan indah Jikustik. Oh, Jikustik nanti ya di Inspirasi Keluarga Vita putarkan. Ada Mbak Nadine juga. Halo, selamat pagi bersama Vita. Lagunya Virgon Bukti, boleh ditunggu. Salamnya buat Mbak Murni, Yuli, Hesti, ada Mama Pipit juga, Mama Vega, Mbak Uning, Mbak Titi juga, Pak Supri ya. Apa kabar juga buat Mas Evan, Mas Iput juga, Pak Iwan, semua pendengar Magelang FM. Ya, selamat beraktivitas sahabat pendengar di hari Senin ini. Semoga segala sesuatunya bernilai berkah dan diberkahi. Amin. Vita pamit undur diri ya sesaat. Di Inspirasi Keluarga kita akan kembali berjumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

pagi, selamat mendengar inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ya, selamat mendengar hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 ya. Hari ini, apakah Anda sudah benar-benar sehat? Setelah sekian lama mungkin banyak pikiran, kemudian mungkin juga ada histori ya tentang sakit lambung yang tidak berkesudahan. Ya, ini memang menjadi PR tersendiri begitu ya, untuk bisa terus tampil prima tanpa halangan suatu apapun. Ya, sahabat pendengar, sering gak sih mendengar sanak saudara, keluarga, atau mungkin diri sendiri gitu ya, sendawa secara berlebihan? Apakah ini karena jangan-jangan langsung cemas, ini sakit lambung nih atau asam lambung biasanya, atau gara-gara memang telat makan gitu ya jadi begah? Ternyata sahabat pendengar, sendawa ini bukan jadi satu-satunya alasan loh seseorang mengidap asam lambung atau mah. Bisa jadi sangat berkaitan dengan kecemasan atau anxiety. Nah, sahabat pendengar, mulai pagi hari ini, anxiety-nya, misalnya khawatir berlebihannya, yuk mulai dikurang-kurangin biar lebih happy dan lebih bisa menikmati setiap momen yang ada. Oke, kita bakal berbicara ya sedikit seputar anxiety, meski bukan seorang ahli, tapi sharing-sharing ya pagi hari ini, biar kita jadi lebih semangat dan juga lebih sehat secara mental dan fisik. Sampai jam 10, Vita menemani sahabat pendengar dengan informasi dan juga lagu era 90-an yang bakal Vita putarkan sampai jam 10 nanti. Tetaplah di 103,5 Magelang FM. Anda yang mau gabung, langsung saja kirim WhatsApp-nya di 0882-135-135. Lagu semangat buat semua para perempuan ya. To all the girls I loved before, Andre Hehanusa. Selamat menikmati.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.

Sahabat pendengar Kabar Indonesia kembali hadir bersama Vita. Sahabat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Hanif Faisal Nurofik dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Adapun salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Ia menegaskan pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan mempertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan. Pemerintah juga akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kemandirian pangan nasional. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Wah, keren. Bawaslu juga tetap jemput bola.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Jadi kita ada invitasi, kita mengundang beliau-beliau, kita juga visitasi. Termasuk di dalamnya adalah merangkul organisasi perempuan. Mm-hmm. Kemarin terakhir kita barusan penandatanganan MOU dengan PKK Kota Magelang, tim penggerak PKK. Kemudian ini sedang dalam proses insya Allah nanti dengan Dharma Wanita Kota Magelang.
0: Iya. Berbicara masalah edukasi juga. Demokrasi, bagaimana kita nanti menjelang pemilu, di mana justru generasi muda ini minim untuk money politik ya, karena mereka masih idealis banget, beda dengan yang usia dewasa karena
1: yang
0: mereka
1: senior,
0: sudah
1: ya,
0: yang senior yang sudah melalui beberapa tahapan, jadi lebih ke udah santai aja gitu kan. Mungkin karena generasi muda masih menggelora, jiwa demokrasinya itu luar biasa, terus idealisnya juga luar biasa sekali, secara tidak sadar, secara mereka itu tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk money politik itu jarang ya.
1: Jarang. Iya. Tapi Mbak Ayu jangan salah. Bentuk money politik itu sekarang enggak hanya fresh money ataupun melalui e-money.
0: Oh gitu.
1: Tapi juga melalui saya lupa tuh. Saya pernah nanya sama anak
0: gitu
1: saya.
0: Ya?
1: Jadi anak-anak muda tuh banyak yang gamer ya sekarang.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, itu melalui saya lupa namanya tuh. Diamond atau apa gitu loh. Jadi yang diberikan kepada generasi muda
0: begitu,
1: untuk ikut pilihannya itu adalah bukan lagi fresh money, bukan lagi e-money gitu, bukan lagi pulsa, tapi
0: gitu,
1: bentuknya diamond. Nah,
0: cara nggak sadar ya itu, ternyata seperti itu.
1: Hal-hal seperti itu yang kemudian sampai infonya ke Bawaslu setelah semua tahapan selesai. Ketika tahapan berjalan, diam semua Bu, baik yang memberi atau menerima.
0: Nah itu kalau Bawaslu mengetahui setelah tahapan selesai bagaimana itu?
1: Jadi ketika misalnya Bawaslu mengetahui setelah tahapan selesai, jelas itu menjadi evaluasi untuk Bawaslu ya. Menjadi evaluasi untuk Bawaslu. Kemudian hal-hal seperti itu getok tular infonya. Ketika kita telusuri pun sulit untuk menemui buktinya. Kemudian sebetulnya kalau hal itu kita peroleh ketika tahapan, itu menjadi informasi awal dari sebuah dugaan pelanggaran untuk Bawaslu. Tapi ketika pelanggaran cyber ini yang sekarang secara regulasi itu belum ada payung hukumnya, untuk melakukan penelitian forensik cybernya juga kita belum punya tools, harus dompleng ke instansi lain, dalam hal ini kepolisian, dan itu pun adanya di Polda dengan masa proses yang sekian lama. Sementara kalau pilkada kemarin itu waktunya hanya 3+2 Bu Ayu, 3 hari plus 2 hari kalender. Jadi kalaupun dugaan tuh masuknya ke Bawaslu di weekend, itu harus dihitung tetap. Jadi kita harus ada revisi regulasinya dulu.
0: Repot juga ya, ketika Bawaslu ingin menelusuri, akhirnya mereka yang ditindaklanjuti ditelusuri skip ya.
1: Iya, betul.
0: Karena memang tidak mau memperpanjang gitu ya.
1: Satu, tidak mau memperpanjang. Yang kedua, di pilkada kemarin, pemberi dan penerima itu sama-sama bisa dijerat.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu?
1: Bukan hanya pemberi saja.
0: Bukan hanya penerima juga kena.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi untuk pilkada kemarin begitu. Kalau di pemiluan hanya pemberi saja.
0: Yeah.
1: Tapi kalau untuk regulasi pilkada, ini pemberi dan penerima dijerat semua.
0: Dijerat semua. Jadinya cari aman ya.
1: Betul, barangkali. Itu yang tantangannya di situ, Bu.
0: Oke, luar biasa ya. Satu lagi nih Bu, untuk Bu Silvi ini ya, sebelum kita ke jeda pariwara. Nih, dari sudut pandang Bawaslu Kota Magelang ini, melihat dinamika anak muda di kampus ini sebagai potensi atau justru sebagai tantangan yang bikin deg-degan dalam mengawasi pemilu atau pilkada, Bu Silvi?
1: Dua-duanya. Jadi tantangan iya, deg-degan juga iya.
0: Iya.
1: Seperti tadi yang Bu Ayu sampaikan, bahwa generasi muda ini kan generasi yang masih bergelora, idealisme tinggi. Satu sisi idealisme itu bisa mengajak kita pada sisi positif, tapi di sisi yang lain itu juga bisa mengajak pada suatu kondisi yang kurang nyaman, gitu ya. Karena di sini mahasiswa itu kan pengguna sosmed yang aktif. Mereka menjadi sasaran empuk bagi penyebaran hoax misalnya melalui sosmed, ya kan. Jika mahasiswa ini tidak kemudian mendapat pendampingan yang cukup, terutama dari akademisi, dari dosennya, itu bisa menjadi bias nanti apa yang mereka pahami, gitu kan. Nah,

0: Yang kemudian harus kita ambil kesempatannya itu adalah ketika mahasiswa ini sedang di titik kritis-kritisnya mereka, mengkritisi kondisi, mengkritisi sistem yang berjalan. Nah, di situ fungsi akademisi sebagai orang tua kedua yang ada di kampus itu kemudian sangat krusial. Nah, disinilah kemudian Bawaslu menggandeng akademisi yang terdekat di sini adalah dengan Pentidar, gitu. Jadi
1: Ini pengalaman dari Bawaslu nih, Bu Silvi, ketika memberikan edukasi, menyampaikan informasi dan pendampingan, lebih kansnya itu ke generasi muda apa ke senior nih? Soalnya biasanya kalau generasi muda karena mereka belum pernah mengalami menjadi pelaku atau pemilih di ajang pemilu ini, mereka biasanya menggelorin excited ya.
0: Ya betul.
1: Bagaimana sih? Beda kalau ibu-ibu itu kan sudah kayak gitulah. Gimana nih kansnya?
0: Memang tantangan yang membuat kita ikut bergelora itu adalah dengan berada di tengah-tengah mahasiswa. Satu, mungkin mereka adalah pemilih pemula yang baru sekali melalui kontestasi. Atau yang kedua, sama sekali belum pernah, karena di pemilu terakhir kemarin mereka belum 17 gitu kan. Nah, dengan mengajak, merangkul teman-teman mahasiswa ini, kita berharap mereka menjadi benteng, benteng awal putusnya mata rantai money politik. Kalau ketemu sama yang senior, itu kita Bawaslu lebih merangkul kepada para ibu, gitu kan? Kenapa? Karena para ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, betul ya? Untuk merubah sesama generasi senior mungkin tidak mudah, tapi berharap besar pada kaum ibu, baik ibu-ibu yang anaknya sudah remaja ataupun yang ibu-ibu muda dengan putra-putri yang masih kecil, itu kita menjadi titik tumpuan kita untuk berharap bahwa generasi yang baru tumbuh ini kemudian mendapat pemahaman yang baik terkait dengan demokrasi dan juga memutus peluang atau meminimalisir peluang sebaran hoax, kemudian juga money politik. Karena kalau untuk kaum senior ini, lah mbak, 5 tahun pisan, apa pol? Kita udah nggak efeknya udah nggak sekenceng ke mahasiswa. Kalau kita ajak berlogika gitu ya, kalau 100 ribu yang didapat itu dibagi 5 tahun, per tahunnya cuma 20 ribu. 20 ribu masih dibagi 12 bulan,
1: iya, gitu betul.
0: Kan? Itu kalau ke mahasiswa masih masuk kan. Tapi kalau ke yang senior itu seringkali, alah mbak, 5 tahun pisan. Selama orang konangan kan jurang popo, ya masalahnya bukan begitu konsepnya gitu.
1: Makanya sudah beda
0: memang,
1: ya.
0: Sudah beda, betul. Jadi itu memang butuh cara tersendiri untuk pendekatan kepada senior dan juga kepada teman-teman mahasiswa kita. Caranya aja yang berbeda.
1: Wah, ini
0: tapi bukan berarti menutup ya mbak,
1: untuk yang
0: betul. Ke senior.
1: Wah, ini tugas Bu Nikmah ini ya. Bagaimana ya. Yang tiap hari ketemu dengan generasi muda ya Bu Nikmah ya. Nah Bu Nikmah, perguruan tinggi kan sering disebut sebagai laboratorium demokrasi ini. Bagaimana peran kampus dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila Bu Nikmah?
2: Baik ya, menarik ketika tadi disampaikan oleh Bu Ayu gitu ya, ketika kemudian lebih tertarik ketika mengedukasi kepada mahasiswa gitu ya, masih bergelora gitu ya. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan bagi kami para dosen gitu ya, ketika kemudian mahasiswa ini adalah mungkin seringkali dianggap sebagai agen perubahan gitu ya, jadi agent of change gitu ya, bahwa di dalam kelas saya selalu menyampaikan bahwa ketika kemudian di sekitarnya gitu ya, ketika ada katakanlah money politik gitu ya, mereka harus bisa mengedukasi terhadap keluarga, terhadap orang-orang di sekitarnya gitu ya, bahwa dampaknya apa ketika kemudian mereka sampai ketika ada orang-orang yang kemudian menerima dengan tersenyum gitu nih. Nah ini kan dampak 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya gitu nih, sehingga mahasiswa ini juga saya bekali gitu ya, bahwa menjadi bagian dari demokrasi ini adalah tugas bersama, tanggung jawab kita bersama gitu nih. Jangan sampai kemudian di era digital sekarang gitu ya, kalau tadi kemudian ada apa namanya, mungkin bentuknya sekarang berbeda juga gitu ya, diamond gitu ya, jadi wah, ini diamond game gitu kan. Nah ini mungkin apa namanya, menjadi tantangan tersendiri juga gitu ya Bu ya, untuk era sekarang.
1: Jangan-jangan gini nih Bu Silvi, ketika Bu Silvi menyambangi ke Untidar ini ya, sebagai bentuk kolaborasi dengan Untidar, ketika memberi pemahaman, edukasi, karena memang idealisnya yang luar biasa, apa yang disampaikan Bu Nikma itu dibalikan ke Bu Silvi. Gini Bu, secara ideal begini bla bla bla, luar biasa ya. Jadi bukan konfrontasi, apa argumen yang diberikan ini jadi memberikan semangat juga untuk dari Bawaslu untuk semakin menerapkan bagaimana tantangan di dunia demokrasi ini ya.
0: Iya betul, jadi kita gak hanya berteori saja gitu kan. Kita gak hanya berteori ketika ketemu mahasiswa, ternyata apa yang kita sampaikan itu ada feedbacknya, gitu kan? Ada feedbacknya, mereka meng-counter secara positif apa yang kita sampaikan gitu. Dan mereka kadang menyampaikan juga secara real seperti ini loh. Jangan cuma teori aja Bu.
1: Tapi lucu juga kalau disatukan dengan senior loh Bu. Pasti kan idealis. Ah kamu. Baik, semakin asik obrolan kita di Ngasep sahabat pendengar, yang mengangkat tema tentang membumikan Pancasila dari ruang kuliah, sinergi Bawaslu dan akademisi dalam mengawal demokrasi. Tetapi saya Ayu El, juga Bu Silvi dan Bu Nikma akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Ngobrol asik seputar pemilu.
2: Ngobrol asik seputar pemilu.
1: Bersama Bawaslu Kota Magelang.
3: Baik, masih di Ngasep. Ngobrol asik seputar pemilu. Keren nih, apalagi buat generasi muda ini tantangan tersendiri ya. Dimana masih jeda waktu atau durasi yang lumayan untuk sahabat semua mempersiapkan diri ya. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Sylvia Ayu Paramita SIP, Kardiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Juga ada Bu Nikmah Solihah SPD MPD, dosen PPKN FKIP Untidar Kota Magelang. Aduh, luar biasa, keren banget ya diskusi kita pada pagi hari ini ya. Dan sahabat, masih mengangkat tema tentang membumikan Pancasila dari ruang kuliah, sinergi Bawaslu dan akademisi dalam mengawal demokrasi. Silakan, saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899, atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Okay, kita ini bakal mengulik lebih jauh nih ke Bu Silvi ya. Bu Silvi, seperti tadi bla bla bla, banyak sekali yang sudah disampaikan Bu Silvi ke kita ini ya. Apalagi excited banget untuk generasi muda ini ya. Nah, Bu Silvi, kerjasama atau sinergi antara Bawaslu dan pihak akademisi ini tentunya bukan sekedar di atas kertas atau MOU saja ya. Boleh diceritakan bagaimana konkret apa saja yang sudah dijalankan, Bu Silvi?
4: Bawaslu Kota Magelang ini memang sudah sejak periode lalu ada MOU dengan Universitas Tidar.
3: Berarti 2 tahun ini mau jalan 2 tahun ya?
4: Lebih, Bu. Dari periode lalu tuh berarti ini mungkin sudah masuk 5 tahun kedua. Tapi kalau untuk dengan Racana ini kita baru ongoing ya, baru proses untuk menuju MOU. Yang sudah berjalan itu dengan Visipol Untidar. Jadi Visipol Untidar itu kita sudah perpanjangan kedua ini ya, sudah persiapan perpanjangan kedua. Kerjasamanya yang kita bina itu, kita nggak mau kok kerjasama itu hanya teori saja ya, hanya formalitas saja. Tapi secara terbuka Bawaslu itu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Untidar untuk ikut terjun masuk ke dalam Bawaslu, baik itu melalui magang mandiri maupun magang MBKM yang Kampus Merdeka itu ya. Kurang lebih 1 semester kalau yang MBKM ini. Kalau magang mandiri itu
3: lumayan lama ya.
4: Lama. Dan kalau beruntung, ketika tahapan berjalan dia pas dapat jatah magang, itu dia betul-betul bisa menjadi bagian dari Bawaslu, ikut pengawasan. Bahkan ketika ada penanganan pelanggaran juga bisa mengamati langsung di dalamnya. Nah, kalau untuk MBKM ini baru 2 prodi yang berjalan, yaitu hukum dan juga ilmu komunikasi. Hukum baru sekali, yang sudah berulang kali adalah ilmu komunikasi. Itu sudah 5 batch kalau nggak salah. Jadi sudah 5 angkatan ya. Kalau untuk hukum baru 1 angkatan.
3: Jadi progresnya berkelanjutan ya.
4: Progres berkelanjutan. Kemudian dari sisi sosialisasi, program-program sosialisasi Bawaslu, selain kita mendapat waktu di Magelang FM, itu di Visipol Untidar kita juga diperkenankan untuk menggunakan laboratorium broadcastingnya untuk taping podcast. Jadi setiap bulan kita ada take podcast di laboratorium broadcasting Untidar. Jadi kita diperkenankan menggunakan settingnya, alat-alatnya. Jadi kita dimudahkan karena Bawaslu sendiri, mungkin kalau Bu Ayu, Bu Nikmah, Perso, itu kan kantor yang difungsikan dari rumah dinas awalnya. Jadi kita memang tidak bisa banyak mengembangkan, gak bisa banyak bergerak. Kita bisa menempatkan semua person di posisi masing-masing, udah syukur alhamdulillah gitu ya. Karena minimalis sekali tempatnya. Jadi dukungan gitu kan, dukungan, saling simbiosis yang baik antara Bawaslu dan juga Untidar ini kemudian menjadi faktor yang mensupport kerja-kerja pengawasan kita, pencegahannya, sosialisasinya, pendidikan politiknya. Jadi kita nggak harus langsung masuk ke kelas-kelas gitu, tidak. Tapi kita libatkan teman-teman mahasiswa untuk jadi moderator misalnya, atau menjadi kru yang terlibat dalam produksi podcast itu. Jadi mereka tahu, oh kerja Bawaslu seperti ini ya ternyata, bukan cuman terjun ketika ada pelanggaran, tidak hanya bekerja ketika ada sengketa, tidak hanya kemudian turun ketika ada kampanye gitu. Jadi caranya melibatkan adalah dengan seperti itu.
3: Tugas Bawaslu juga mengedukasi yang betul, penting itu, bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran ya.
4: Iya.
3: Oke, kemudian ke Bu Nikmah ini, Bu Nikmah. Melihat mahasiswa ini dilibatkan langsung oleh Bawaslu seperti yang tadi disampaikan Bu Silvi ya. Bagaimana sih dampaknya menurut Ibu terhadap pemahaman demokrasi oleh mahasiswa ini?
5: Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi ini adalah mungkin kali pertama bagi teman-teman Racana gitu, Ibu. Jadi teman-teman dari Racana Untider ataupun Pramuka Untider ini dilibatkan di dalam Saka Adiasta. Ada sekian, kalau tidak salah hampir 20 lebih gitu ya kemarin 20. Yang mendaftar gitu ya. Dan ini menjadi salah satu proses ataupun bagian dari pengalaman mereka nantinya gitu ya, ketika kemudian bersama dengan Bawaslu gitu ya, bagaimana kemudian nantinya tadi disampaikan tidak hanya kemudian pada saat pemilu, pada saat kampanye saja gitu-gitu, tapi bagaimana teman-teman mahasiswa ini antusias sih Bu. Jadi kemarin sudah bertanya gitu ya, dari ketua maupun anggota gitu ya, untuk ikut ataupun menjadi bagian dari Saka Adiasta ini di dalam untuk mengawal proses pemilu gitu ya, ketika nantinya mungkin dalam pelaksanaannya mereka bisa lebih belajar memahami terkait dengan demokrasi, bagaimana kemudian pemilu yang netral, bagaimana menjaga integritas dari pemilu itu sendiri gitu. Nah ini juga bagian mereka belajar secara langsung gitu nggih. Seperti itu.
3: Berarti Bu Silvi, berarti mahasiswa ini menjadi perpanjangan Bawaslu ya, secara tidak langsung di masyarakat ya.
4: Tepat sekali Bu Ayu. Jadi karena Bawaslu ini kan dimanapun dia berada itu kurang lebih menghadapi permasalahan yang sama, yaitu terbatasnya SDM. Tidak mungkin bagi Bawaslu melakukan tugas pengawasan ini hanya dengan SDM yang ada. Kemudian hal itu yang kemudian mengantarkan kita pada rekrutmen pengawas partisipatif. Salah satunya adalah mahasiswa. Jadi di lingkup terkecil mahasiswa itu sendiri, di sekitarnya, itu dia bisa menjadi perpanjangan tangan Bawaslu maupun perpanjangan suara Bawaslu untuk menyampaikan sosialisasi pendidikan-pendidikan politik. Tidak harus yang rumit, tapi cukup yang selaras dengan apa yang terjadi di keseharian. Kemudian juga kalau menemukan dugaan pelanggaran, teman-teman mahasiswa ini tahu harus melapor kemana dan apa saja yang harus diketahui. Misalnya ada dugaan pelanggaran, tapi kok saya belum tahu nih siapa yang pelakunya, tak cari tahu dulu deh. Jadi setidaknya agar laporan tersebut bisa diproses lebih lanjut.
3: Karena memang kalau tadi berbicara mahasiswa itu merupakan kepanjangan Bawaslu yang terjun langsung di masyarakat. Karena memang ruang geraknya juga masih luas, apa yang ditemuin itu relate dengan kehidupan sehari-hari.
4: Ya betul. Dengan gaya mahasiswa sekarang yang belajar dari kafe misalnya, itu mereka belajar sekaligus bersosialisasi dengan temannya, dengan circle-nya. Dan obrolannya tuh biasanya random ya, dari kampus, pertemanan. Nah, gak ada masalahnya ketika mereka memasukkan juga obrolan terkait dengan demokrasi, dengan pencegahan hoax, money politik
3: betul. Hoax dan money politik itu sekarang balance banget ya.
4: Didukung dengan perkembangan dunia digital.
3: Nah, apa yang disampaikan Bu Silvi, didukung perkembangan digital, di mana ruang kuliah sekarang itu kan bergeser juga ke ruang digital ya Bu Nikmah ya.
5: Betul.
3: Nah, bagaimana para dosen Untider memberikan mahasiswa agar tidak terjebak dalam polarisasi politik atau black campaigns ya, kampanye hitam di medsos ini Bu?
5: Ya, tentunya teman-teman mahasiswa sekarang tidak ada yang tidak punya akun sosmed. Yeah. Jadi semuanya punya Instagram, semuanya punya
4: multiple TikTok juga biasanya.
5: Iya, betul.
4: Enggak cuma satu.
5: Ada second account juga gitu ya.
4: Nah, kok ini tahu?
5: Ini yang fenomena yang terjadi sekarang gitu nggak? Bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi para mahasiswa kita ketika kemudian membaca ataupun istilahnya mengetahui pemberitaan-pemberitaan tertentu gitu ya. Mereka harus bisa memverifikasi apakah benar informasi ini valid atau tidak gitu ya. Sehingga ketika mereka kemudian share ke temennya, ke orang lain gitu ya, ini adalah informasi yang diketahui kepastiannya gitu ya, jadi jelas gitu. Kalau kemudian informasi ini abu-abu gitu ya, ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah ini apa namanya, bagi mahasiswa tentunya harus bisa di stop gitu ya. Jadi itu yang kemudian perlu diantisipasi di era digital sekarang gitu ya. Tentunya sekarang apa namanya, ketika teman-teman mahasiswa dengan sosial medianya masing-masing bisa memberikan edukasi juga, terutama nanti misalkan pada saat proses pemilu gitu ya, bagaimana kemudian mereka, tadi sudah saya sampaikan agent of change gitu ya, jadi juga memberikan apa namanya informasi yang akurat gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan proses berdemokrasi.
3: Karena sebagian sekarang itu baik dari pola pikir, kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh dunia digital nih.
5: Betul.
3: Ya.
5: Betul.
3: Dunia digital itu hampir menguasai 99% kehidupan kita ya. Nah, Bu Silvi, bicara tentang pelanggaran digital ini, Bawaslu Kota Magelang sendiri melihat tren pelanggaran di medsos untuk wilayah kita ini seperti apa, dan bagaimana akademisi bisa membantu memitigasi ini?
4: Ya. Pelanggaran digital ini kalau saya bilang itu seperti fenomena gunung es, Bayu. Di permukaan terlihat tenang gitu ya, ada tapi nggak signifikan. Sementara di grup-grup tertutup, misalnya WA atau di grup-grup sosmed tertutup di Facebook itu kan ada grup gitu ya. Kemudian juga di akun-akun yang anonim itu syarat sekali dengan adanya hoax. Kemudian saling serang antar pendukung gitu. Bahkan kadang di grup keluarga melalui grup WA juga terjadi hal itu ya. Jadi kadang dalam satu keluarga sampai ada friksi, ada perpecahan karena perbedaan arah dukungan. Nah, harapannya sebetulnya dari sisi akademisi dan juga mahasiswa ini kalau bisa ada riset gitu. Ada riset terkait dengan fenomena pelanggaran digital ini sendiri gitu kan Bu. Kemudian kalau sudah ada riset yang memang sudah dilakukan syah secara akademik, itu nanti menjadi alasan yang kuat untuk penyelenggara ini melakukan revisi regulasi misalnya. Karena kalau untuk revisi regulasi itu kan gak bisa kalau gak berdasar ya. Harus ada dasarnya, harus ada dasar yang kuat bahwa realita di lapangan seperti ini gitu. Realita di lapangan yang terjadi seperti ini, bahwa fenomena yang ada di permukaan itu tidak linear dengan apa yang sebetulnya terjadi di bawah. Bahwa ternyata sedemikian masifnya, hanya saja itu tertutup, berada di bawah permukaan gitu. Jadi salah satu kemudian tujuan sinergi itu di jangka panjang mungkin ya, nggak mungkin dilakukan juga serta-merta, itu dari kalangan akademisi bisa melakukan riset terkait dengan hal tersebut, karena kalau kita yang melakukan kan sangat terbatas.
3: Tapi emang susah juga hoax untuk dilawan itu, apalagi kalau dikemas dengan drama yang relate. Apalagi untuk kaum-kaum bawah, udah deh.
4: Iya betul. Jadi itu jadi dracin berjilid-jilid.
3: Nah itu dia. Baik, tak berasa waktu juala yang tidak memungkinkan, kita terakhir nih ke closing statement. Bu Silvi terlebih dahulu. Boleh. Untuk memberikan closing statement terkait tema kita pada pagi hari ini, silahkan.
4: Baik, sahabat pendengar sekalian, sahabat Bawaslu dimanapun para sahabat berada, demokrasi yang berintegritas ini bukan suatu hal yang bisa terbentuk serta-merta dan dalam waktu yang singkat. Ini adalah suatu hal yang harus kita usahakan bersama, yang menjadi alasan kita untuk terus melakukan edukasi politik dan juga sosialisasi. Jadi saya dari Bawaslu, mewakili Bawaslu, itu mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa, yuk kita berjalan bersama untuk mengawal jalannya demokrasi ini, ada atau tidak adanya tahapan yang sedang berjalan. Jadi ketika para penyelenggara pemilu dan juga misalnya Bawaslu atau KPU itu sedang ada program menjalankan edukasi apapun bentuknya, saya ajak kepada semua segmen masyarakat, semua lapisan untuk ikut mendukung. Cara mendukungnya adalah dengan mau. Mau kemudian merubah mindset dari yang tadinya aku ento opo, itu menjadi apa yang bisa aku lakukan dan diberikan. Seperti itu.
3: Oke, terima kasih closing statementnya Bu Nikmah.
5: Baik, kalau dari saya sudah. Mungkin bagaimana Pancasila ini menjadi dasar di dalam berpikir dan juga bertindak, bersikap sehingga demokrasi yang ada adalah demokrasi yang inklusif dan demokrasi yang berkeadilan.
4: Luar biasa.
3: Oke, luar biasa, keren ya. Baik, tak berasa ya kita sudah berada di penghujung dialog interaktif ngasep bersama Bawaslu Kota Magelang dan bersama Untidar Kota Magelang ya. Dan banyak sekali perspektif dan gagasan yang telah dibagikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga harus hadir dalam praktek kehidupan demokrasi kita sehari-hari. Nah, bahwa kita bisa belajar dari kampus memiliki peran strategis sebagai ruang lahirnya pemikiran kritis, budaya dialog, dan pendidikan politik yang sehat. Sementara Bawaslu hadir sebagai garda pengawas yang memastikan proses demokrasi itu berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Ayu Paramita SIP, Kardiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kota Magelang. Terima kasih kepada Ibu Nikmah Solihah SPD MPD, dosen PPKN FKIP Untidar Kota Magelang yang sudah memberikan edukasi untuk kita semua. Dan sahabat, terima kasih, saya Ayu L undur diri dari ruang dengar Anda dan tetap semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.

0: Udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.

103,5 Magelang FM, kembali bersama Vita ya, sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Apa kabar nih? Salam hangat buat sahabat pendengar yang tadi sudah bergabung bersama Vita. Ada Bu Tuti Haryanti. Habis ini Vita putarkan lagunya ya Bu Tuti. Salam sehat, salam semangat. Ada juga dari tadi ada, hey, Mbak Susi ya. Oke, Mbak Susi, Mary Andani. Mohon maaf ya, kayaknya tadi Vita terlewatkan nih untuk baca WhatsApp di sini ya. Salam-salam buat Bu Sadowo, ada Mbak Murni juga, Bu Enang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu. Ada juga Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, ada Evan juga. Kemudian Pak Pri, Mbak Nadine, semua anak-anak Alpen ya. Salam budaya aja. Dan lagunya nanti kita ganti, lagu yang asik buat didengerin siang hari ini ya. Ada Bu Widya juga, terima kasih. Salam sehat, salam semangat ya. Buat teman-teman dari Merati, ada Pak Untung. Kemudian Mbak Murni, Mbak Nadine juga, Mbak Indra, kemudian Mbak Mita, Mas Fuad, Mas Syafi ya, Om Jadid, semua pendengar selamat beraktivitas aja. Semoga selalu diberkahi. Oke, apa kabar juga nih untuk sahabat Vita yang berada di Temanggung. Apa tiba, semoga sehat selalu. Bu Tuti di Secang juga ditunggu lagunya. Ada Mbak Nadine. Salam-salam buat semua pendengar. Pokoknya terima kasih sudah selalu setia. Pak Herman, Inspirasi Keluarga, Bayang-Bayang Ilusi. Tadi nampaknya sudah hadir ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, ada Bu Riono juga, Bu Nani, Bu Enda Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi ya, Mbak Susi juga semuanya. Selamat siang. Halo Bunda Riono, apa kabar? Pengorbanan di atas segalanya. Oke, salamnya buat Bu Indarto. Sekalian ada Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, ada Bu Pramono, Bu Tuti, Bu Sekar, Mama Vega, Bu Mariono, Bu Haryani, semuanya ya yang lagi pada gabung. Buat Bunda Eti juga deh, selamat beraktivitas, lancar rezeki anak, amin. Terima kasih. Doanya benar-benar ces gitu ya. Oke, sahabat pendengar, Vita terus membersamai hingga pukul 12 siang nanti. Jadi sahabat pendengar masih punya kesempatan untuk bisa bergabung di 366-899 atau WhatsApp di 0882-135-135. Oke. Ada Jikustik, akhiri ini dengan indah. Dimulainya dengan indah, yang diakhiri juga dengan indah dan rukun-rukun gitu ya. Station di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat siang sahabat pendengar, Vita kembali hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik sahabat pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat terkhusus generasi muda untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya kejahatan dunia digital. Menkomdigi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kejahatan digital yang kerap menyasar generasi muda harus menjadi atensi seluruh elemen masyarakat karena mewujudkan ruang digital yang aman perlu peran dan kontribusi semua individu. Oleh karena itu, ia mengajak generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas menggunakan internet di era perkembangan teknologi saat ini. Konten media sosial dinilai dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku manusia jika tidak dimanfaatkan dengan cermat dan bijak. Selain itu, ia menegaskan dalam meningkatkan kewaspadaan kejahatan digital, pihaknya akan memperkuat literasi digital masyarakat dengan berbagai upaya. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia. Digital, pihaknya akan memperkuat literasi digital masyarakat dengan berbagai upaya. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional.

0: usia. Gerak untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.

mendengar di pukul 11.31 ya, azan zuhur nanti tiba di pukul 11.39. Ya, sembari Vita putarkan lagu-lagu spesial buat sahabat pendengar yang tadi sudah bergabung ya.

Oke sobat pendengar, di sore nanti ya akan dilaksanakan kirab dalam rangka malam tahun baru Islam. Dalam hal ini adalah kirab Grebek Suro Gunung Tidar yang akan dilaksanakan pada hari Senin 15 Mei 2026 di pukul 15.30 nanti sore, sehingga sahabat pendengar yang akan beraktivitas di beberapa jalan ya, ini akan terhalang. Vita sampaikan untuk rekayasa lalu lintas di pukul 15.30 hingga selesai. Oke, beberapa jalan yang nantinya akan terjadi penyempitan ruas seperti Jalan Ikhlas, Jalan Tidar, Jalan Telasi, Jalan Dewa Ruci, dan satu lagi Jalan Kahendran Magersari. Dan untuk acara kirab Grebek Suro Gunung Tidar ini sahabat pendengar, dengan rute yang melewati jalan utama yakni Jalan Ikhlas dan Taman. Jalan Ikhlas dan Jalan Tidar ya, berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas, sehingga sahabat pendengar bisa tidak melalui Jalan Ikhlas, Jalan Jenderal Telasih, dan juga Jalan Dewa Ruci. Oke, acara ini berawal dan berakhir di Gunung Tidar ya sahabat pendengar, di UPT Kebun Raya Gunung Tidar Magelang. Oke, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya buat anda umat muslim dimanapun berada. Sesaat lagi zuhur, azan zuhur akan tiba. Kali ini Vita akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani sahabat pendengar. Amen, Yosi Lucky di 103,5 hanya di Inspirasi Keluarga.

warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Cemburu, bumbu-bumbu cinta ya. Sahabat pendengar, lagu tersebut dari Ati CB mengantarkan Vita untuk pamit undur diri dari Inspirasi Keluarga. Sesaat lagi Vita akan mengajak Anda berjumpa dengan rekan Dani dengan lagu-lagu kenangan yang pastinya bakal dikupas satu persatu ya. Total 10 lagu di sajian musik spesial kenangan yang mengajak sahabat pendengar terus bernostalgia sesuai eranya masing-masing. Vita pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: sajian musik spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Kalau sudah menapaki awal pekan atau hari Senin, tentunya bisa tidak bisa kita tetap berusaha hari ini untuk tetap bisa kita nikmati ya. Sekalipun kadang kita masih terbawa hawa-hawa libur yang kadang mau memulai awal pekan. Ya, tapi yang pasti seperti apapun hari Senin tetap harus kita song-song dengan semangat ya. Senin memberikan banyak peluang dan kemungkinan untuk menciptakan pekan yang lebih baik dari minggu sebelumnya.
1: Is ghar ka owner itne zyada parcel order karta hai ki usne order wale ladke ke liye ek behtareen robot hi bana diya aur delivery wala jaise hi uske
0: mati bukannya dihindari. Yo, sahabat pendengar sedani, seperti biasa punya waktu sampai jam 1 siang nanti di SMS tembang-tembang kenangan atau tembang-tembang yang kadang tanpa kita sadari akan membawa satu kenangan yang gak pernah kita alami ya. Yuk, dengan mendengarkan tembang milik Krisye, kala cinta menggoda bisa menguak kenangan lagi. Coba kita simak yuk di SMS bersedani. Sejak

yang dibawakan oleh Krisha, di mana tembang ini dirilis pada tahun 1997. Dan tembang ini merupakan hasil kerjasama antara Krisha dengan komposer terkenal Indonesia, Erwin Gotawa. Berarti selisih 1 tahun dong dengan tembang yang dinyanyikan Desi Ranasari ya, di mana Tinda Biru itu dirilis tahun 1996. Dan Tinda Biru sendiri ini merupakan karya penyanyi sekaligus artis Indonesia, Desi Ratnasari. Tembang ini merupakan hits terbesar Desi Ratnasari dan tetap memorable hingga saat ini. Kita simak Desi Ratnasari dengan tembang

0: ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
2: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan

Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, kalau ngomong-ngomong soal musik, siapa yang gak suka? Ya bisa dipastikan lah semua akan bilang, aku suka ya. Karena ya musik ini menjadi satu media bagi pencipta atau penyanyi untuk mengungkapkan emosi, pikiran dan pesan tertentu kepada pendengarnya. Dari judulnya sajalah, kadang sudah bisa mewakili perasaan kita ya kan? Kaulah segalanya, Ruth Sahanaya. Kembali kita simak yuk.

segalanya. Masuk dalam album ketiga milik Ruth Sahanaya, berhasil membawa nama seseorang. Ruth Sahanaya ini menjadi tenar di belantika musik Indonesia saat itu loh ya. Dan album Kaulah Segalanya bukan hanya segera kumpulan tembang, melainkan sebuah perjalanan emosi yang dibalut dengan vokal khas Ruth Sahanaya yang merdu dan penuh penghayatan. Album ini diprediksi akan menjadi salah satu album terlaris di tahun 91 dan mengukuhkan posisi Ruth Sahanaya sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia. Kehadiran album ini menandai era baru dalam perjalanan karir Ruth, memperkuat citranya sebagai ratu balada yang mampu menyentuh hati pendengarnya lewat lirik-lirik cinta yang abadi. Keberhasilan album ini juga tak lepas dari kolaborasi api antara Ruth Sahanaya bareng Tito Sumarsono dan tim produksi yang handal tentunya. Kita tinggalkan Ruth Sahanaya, kita ketemu bareng Bob Tutupoli dengan temannya Simponi yang Indah.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
0: Perilaku Hidup Sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang

0: aksi.
1: Alah ya, yang penting niku kan anake menang. Mboten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, musik bisa dikatakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Ya, hampir setiap hari kita berinteraksi dengan musik dalam berbagai bentuk, baik melalui tembang yang kita dengar di ponsel maupun musik latar di pusat perbelanjaan, ya kan? Jingle iklan hingga alunan musik di acara-acara tertentu. Nah, keberadaan musik terasa begitu dekat sehingga kita tidak pernah benar-benar terlepas darinya. Bahkan tanpa disadari, musik dapat mempengaruhi pikiran dan suasana hati kita saat dalam hitungan detik. Kalau yang ini kira-kira gimana ya? Christine Panjaitan dengan tembangnya, katakan

ini diciptakan oleh Linto Harahap dan dinyanyikan oleh Christine Panjaitan. Dirilis pada tahun 1987, tebang ini menceritakan tentang kepedihan seorang yang mengalami patah hati. Dan tebang ini berkisah tentang penyesalan dan keinginan seseorang untuk mendapatkan kejujuran dari mantan kekasihnya mengenai status hubungan mereka. Sepanjang jalan kenangan, Teti Kandi.

musik. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, ketika mendengarkan musik yang ceria, kita bisa ikut merasa bahagia dan lebih semangat. Dan sebaliknya, musik sendu sering membuat pendengarnya larut dalam kesedihan hingga meneteskan air mata. Ini gak jarang loh ya. Dan fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan menarik. Mengapa musik memiliki kekuatan besar dalam mengubah mood manusia dengan begitu cepat? Kalau yang satu ini, tembang yang dibawakan Titi Puspa, Anda suka? Coba kita simak yuk. Kupu.

dinyanyikan kebanyakan oleh penyanyi-penyanyi senior ya. Titi Puspa lah, Krisha lah ya. Dan kalau ngomong Krisha, mungkin Anda pun juga suka tembang yang pernah dibawakan Krisha, Kisah Kasih Sekolah ya. Tembang yang diciptakan oleh Opi Mesak pada tahun 87 dan dibawakan oleh Krisha, dirilis pada tahun 2002. Tembang ini berceritakan tentang sepasang kekasih di masa

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

musik. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, ya memang musik seringkali memiliki hubungan khusus dengan pengalaman pribadi seseorang. Dan setiap orang pasti memiliki tembang yang mengingatkannya pada momen tertentu. Baik itu masa kecil, ya kan? Pertemuan pertama dengan seorang yang berharga, hingga masa ketika ia mengalami situasi sulit dalam kehidupan. Dan ketika tembang tersebut terdengar kembali, otak langsung menarik memori lama sehingga kita dapat kembali merasakan suasana emosional yang pernah menyertai momen tersebut. Hal inilah yang membuat musik mampu menjadi mesin waktu emosional bagi kita, eh? Uta Likumahua, mungkin Anda suka dengan tembang ini? Esok kan masih ada. Dan kasih buat Anda di SMS.

Besok kan masih ada Huta Likumahua. Tembang ini dirilis 83 dan tembang ini masuk dalam album Huta Likumahua yang berjudul Bersatu Dalam Damai. Tembang ini diciptakan oleh Dudu Yakaria. Beda lagi dengan tembang yang satu ini, Burung Pun Ingat Pulang, yang dipopulerkan oleh Nia Daniati. Tembang ini bercerita tentang kekecewaan mendalam seorang istri yang dikhianati oleh suaminya. Sang suami pergi merantau tetapi melupakan tanggung jawab dan keluarganya di rumah. Yah, itulah tembang yang kadang memang bisa mewakili apa isi hati kita ya. Baik, sahabat pendengar, satu tembang lagi yang bakal Dani munculkan sebagai tembang pungkasan ya. Tembang yang dibawakan oleh Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang. Terima kasih bersamanya. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda sebelum memulai aktivitas lagi ya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani Bosco.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti yang bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun sedikit lebih investasi di Pulau Jawa. Yang kurang lebih adalah 49,6%.
1: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek sesuai target sehingga dapat difungsikan pada tahun ajaran baru. Laporan disampaikan Tama Maulizar dari RRI Malabo.
4: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
5: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
6: 65%.
5: Lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di Ritisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
4: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Zahrotin Aljadah melaporkan selengkapnya.
6: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
7: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
6: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Mbak.
7: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
8: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah ketok tadi. Kami akan diskusikan ulang. Sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak. Karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap sih 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
7: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis terus diperkuat dengan menjaga kualitas bahan baku, standar higienitas, serta dukungan tenaga ahli gizi guna memastikan manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat. Informasi selengkapnya disampaikan Alotani dari RRI Kupang.
9: Ini pun terus menjaga kualitas bahan baku yang kita distribusikan kepada penerima manfaat, menjaga kualitas pekerja-pekerja yang ada di sini, dan selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.
10: Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihim, mengatakan komitmennya menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi. Saat diwawancara RRI di ruang kerjanya, Juni 2026. Menurut Juan Rihi, SPPG Merdeka Kota Kupang, NTT, yang berjalan sejak tanggal 25 September 2025, melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Ia menuturkan, segala proses pengelolaan MBG dilakukan sesuai standar kesehatan.
9: Kalau untuk proses pengolahannya, kita melakukan pembelanjaan setiap hari, pemilahan, persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Jumlah tenaga kerja karyawan ada 47 orang.
10: Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai saat memantau SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang meminta SPPG Merdeka selalu menjaga kualitas makanan demi kesehatan penerima manfaat.
11: Dapurnya mana? Dapur
12: sama bayi.
11: Sehari produksi berapa?
12: 2.300.
11: Sanggup ya? Jangan sampai seperti yang Surabaya kemarin ya.
12: Siap.
11: Dapur itu ada nalarnya, di situ ada tikusnya.
10: Catatan RRI, sejumlah SPPG di NTT sempat menghentikan produksi MBG. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu dan 16 sekolah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji gelombang kedua. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah penimbangan koper besar saat keberangkatan perdana dari Madinah menuju Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, pemulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah berlangsung pada Selasa dini hari waktu Arab Saudi. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, PPIH Arab Saudi mulai melakukan penimbangan koper besar jamaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jamaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara.
14: Mengecek proses penimbangan koper jamaah yang akan diberangkatkan jamaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya kan, take off-nya ada yang pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air.
13: Dan menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Karena itu petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPIH Arab Saudi berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Angka kematian jemaah Sulawesi Selatan masih tinggi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta persiapan kesehatan diperkuat. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
15: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyoroti masih tingginya angka kematian jemaah haji asal Sulawesi Selatan pada musim haji tahun 2026. Meski penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus melakukan pembenahan khususnya di bidang kesehatan jemaah. Menurutnya jumlah jemaah asal Sulawesi Selatan yang meninggal dunia di Tanah Suci hampir menyamai angka tahun lalu. Padahal sejumlah provinsi lain justru mencatat penurunan angka kematian yang cukup signifikan. Karena itu Kementerian Haji dan Umroh meminta persiapan calon jemaah dilakukan sejak dini dengan memperkuat manasik kesehatan selain manasik ibadah. Gus Irfan menilai calon jemaah tidak hanya perlu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga harus dibekali pengetahuan tentang pola hidup sehat dan cara menjaga kondisi fisik selama berada di Arab Saudi.
16: Hampir semua provinsi lain turun drastis, sementara provinsi Sulawesi Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita harus berbenah di bidang kesehatan khususnya Sulawesi Selatan. Bukan memperketat, menjalankan standar isolasi sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian tadi saya minta Pak Kanwil untuk menyiapkan jamaahnya mulai sekarang, manasik gajinya, termasuk juga manasik tentang kesehatan.
15: Sementara itu, Ketua PPH Embarkasi Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengungkapkan Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 16.750 jemaah karena 22 calon jemaah batal berangkat akibat sakit, hamil, meninggal dunia, dan penundaan keberangkatan.
17: Yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari rencana awal pemberangkatan dari 8 provinsi tersebut sebanyak 16.750 bus. Tapi realita di lapangan kami 128 atau kurang 22 jemaah. Kenapa demikian? Karena pada saat jemaah tiba di embarkasi, ada yang sakit 14 orang, ada yang hamil 4 orang, ada yang wafat almarhum 1 orang dan tunda 3 orang. Jadi kurang 22 dari rencana awal.
15: Selain itu, Embarkasi Makassar untuk pertama kalinya berhasil menerapkan program Makaroute yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sebelum tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Solo, pemulangan jemaah haji Embarkasi Solo berjalan lancar dengan kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter hari ini. Di sisi lain, PPIH Embarkasi Solo juga mengonfirmasi adanya puluhan jemaah yang wafat selama prosesi haji berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
18: Dan untuk rencana kedatangan di pagi hari ini, yaitu kedatangan dari kloter 38 yang berasal dari Barak, Grobogan, Cilacap.
19: Asrama Haji Donohudan kembali dipadati ratusan jemaah haji yang baru saja tiba di tanah air. Total sudah ada 13.606 jemaah yang kembali dengan selamat ke Embarkasi Solo. Kepada RRI PIC Humas PPIH Embarkasi Solo, David Jafar Saputra menginformasikan kepulangan jemaah berjalan tertib tanpa pelanggaran barang bawaan bagasi. Namun dirinya juga melaporkan adanya kabar duka terkait wafatnya total 44 jemaah baik di tanah suci, di pesawat maupun saat transit.
18: Untuk data yang kita lihat di sistem, untuk yang meninggal sampai dengan saat ini sebanyak 44 jemaah. Dua yang di tanah air, terus satu jemaah di meninggal di pesawat.
19: Sementara itu, cerita penuh semangat datang dari jemaah haji muda asal Jepara, Muhammad Jeffrey Al-Ghazali. Tiba bersama rombongan kloter 38, pemuda berusia 20 tahun ini merasa sangat bersyukur karena kekuatan fisik di usia muda sangat membantu menghadapi padatnya rukun haji.
20: Alhamdulillah di sana penuh ujian tapi juga seru. Apalagi kalau masih muda, tenaganya masih kuat, menjalani ibadah dengan bisa semangat dan bisa menyenangkan.
19: PPIH Embarkasi Solo berharap seluruh rangkaian pemulangan kloter berikutnya dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Kepatuhan terhadap aturan maskapai serta penjagaan kondisi fisik menjadi kunci kesuksesan perjalanan para tamu Allah hingga tiba di kampung halaman. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global, ditandai dengan turunnya harga minyak dunia hingga sekitar 4% dan menguatnya harga emas lebih dari 1%. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kedua negara sepakat menghentikan operasi militer secara permanen dengan penandatanganan resmi kesepakatan dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Beralih ke informasi olahraga, ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action atau OMIA 2026 di Bali Collection, Nusa Dua Bali. Putu Nirawati dari RRI Denpasar menyampaikan laporannya.
21: Nilai-nilai Olimpiade itu, nilai Olympic itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
22: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpism sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
21: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, Betul, menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
22: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus

0: jadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
1: Elite atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elite atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang. Di mana atlet-atlet elite ini bisa bertahan sampai di titik olimpik. Karena untuk masuk di olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
0: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Piker-piker, ake-ake wong saiki gampang kepilut marang samu barang kang katon elok, katon gemebiar, katon wah. Sanajan sedatine ora podo marang apa sakbenere, sing akhire ndadekno getun, ndadekno griya. Mula aja milih barang kang melok.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Senin 15 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan kabar dorong UMKM naik kelas, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan digital marketing. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kali ini kegiatan tak hanya digelar di gedung Pasuruan Creative Center PCC Kabupaten Pasuruan di kawasan Bangkodir Bangil, namun juga di Vina Golf and Country Club Resort Minggu 14 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori berpesan kepada seluruh peserta agar betul-betul memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif, mau tidak mau harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya agar semakin dikenal. Dengan adanya pelatihan digital marketing ini, Gus Sobih berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif dan mampu membuat konten promosi yang menarik dan sesuai dengan target pasar.
2: Pelatihan hari ini sesuai yang sudah diharapkan oleh Pak Bupati, diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta memperluas jejaring usaha.
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan Saifuddin Ahmad menjelaskan, pelatihan dengan tema strategi konten kreatif di era digital bagi UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan pemasaran berbasis konten kreatif guna meningkatkan jangkauan pasar, penjualan produk, serta penguatan branding usaha. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Anggun. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pertahankan predikat WTP 11 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Mami.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut sejak tahun 2015, Pemkab Wonogiri berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan PPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis 11 Juni. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi H. Rahmatullah kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 32 pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh 32 pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dalam sambutannya, Ahmad Lutfi H. Rahmatullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Atas capaian tersebut, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menerima secara langsung penghargaan opini WTP didampingi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemkab Wonogiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, transparan, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Opini BTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK. Predikat itu menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Prestasi tersebut diharapkan menjadi energi positif bagi Pemkab Wonogiri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Wonogiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas diraihnya WTP ke-11 itu, utamanya para pemangku kepentingan dan para ASN di Wonogiri. WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban pemerintah dalam hal wujud tata kelola pemerintahan. Pemkab juga menegaskan diperolehnya opini WTP harus dipertahankan setiap tahun, termasuk pada tahun depan. Sekda Wonogiri FX Pranata juga mengatakan bahwa opini WTP adalah kewajiban pemerintah daerah. Opini WTP diraih atas pemenuhan semua aspek penilaian tata kelola keuangan. Penilaian itu mulai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kolaborasi antar pihak terkait. Tidak hanya itu, yang terpenting capaian juga memberikan dampak kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya dilihat dari transaksi keuangan di pemerintah daerah. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Mami. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Siap petakan kondisi ekonomi daerah, Pemkab Tuban siapkan 1.334 petugas untuk sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Yulia.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban atau BPS Tuban resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE 2026 di Pendopo Krido Manunggal Jumat 12 Juni. Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus mendatang. Adapun kegiatan yang mengusung tema sinergi membangun ekonomi Kabupaten Tuban melalui sensus ekonomi 2026. Ini menjadi titik awal pendataan besar yang menyasar berbagai sektor usaha, mulai usaha kecil rumahan, perdagangan, jasa, industri, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital. Kepala BPS Kabupaten Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Selain itu, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.334 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terdiri atas 1.177 petugas pendataan lapangan sensus atau PPL dan 157 petugas pemeriksa lapangan sensus atau PML. Para petugas akan dilengkapi rompi resmi, name tag, dan surat tugas sebagai identitas saat bertugas di lapangan.
5: Saya Yulia dari LPPL Radio Pradisuara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Yulia. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari seluruh LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Dengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua ini, pendengar, akan diawali oleh Persada Talks.
6: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Hanung Triyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui potensi dan strategi pariwisata Jawa Tengah menjelang musim liburan.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini di sesi Persada ID Talk sudah hadir bersama saya Insinyur Hanung Triyono MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak.
8: Selamat siang.
7: Baik, ini kita sedang live nih Pak, dan boleh disambut dulu nih seluruh pendengar LPPL yang ada di seluruh Indonesia nih Pak, monggo.
8: Selamat untuk semua pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Perkenalkan, ini saya Hanung. Kami akan mempromosikan ini untuk wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah khususnya.
7: Baik, apalagi ini kan momennya pas banget nih ya Pak Hanung ya, karena kan libur sekolah. Betul, betul. Nah, boleh diceritakan nih bagaimana sebenarnya strategi pariwisata Jawa Tengah nih Pak untuk menarik minat masyarakat dari luar provinsi, tentunya luar provinsi Jawa Tengah, untuk mereka bisa hadir nih dan berwisata di Jawa Tengah.
8: Oke, nggih, Mbak Risti ya. Ya, memang kami ada juga surat edaran dari Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di saat liburan. Ini kita tindak lanjuti juga surat edaran kami, yaitu Bapak Gubernur, ditandatangani Pak Sekda, untuk imbuan untuk itu sejenis. Jadi yang utama adalah tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Ini penting sekali, dan juga teman-teman kabupaten kota juga kemarin ini kan edaran ini untuk bupati, wali kota, dan juga teman-teman teknis di lapangan, yaitu mereka harus memang betul-betul mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Itu utamanya bahwa teman-teman ini perlu juga cek ulang lagi SOP-nya untuk di tempat daya tarik wisata. Pasti mereka sudah siap-siap, karena ini juga menyangkut tadi bahwa wisata di Jawa Tengah ini akan luar biasa bila kita lakukan dengan baik.
7: Okay.
8: Untuk teknis di lapangan, ini teman-teman juga dari kabupaten kota yang punya aset terutama pantai ya. Ini kan pasang surut juga cukup luar biasa, sehingga BMKG juga harus kita siapkan, dan juga koordinasi antar kepolisian terutama juga untuk keselamatan, dan juga kepada teman-teman asosiasi perhotelan, ini penting sekali, asosiasi pariwisata, sehingga apa, sehingga wisatawan yang masuk di Jawa Tengah ini tidak kapiran, kapiran itu tahu ya,
7: jadi
8: mereka puas dengan ini, dan juga pentingnya mereka bisa membawa kesan itu, kesan yang terbaik ke luar. Jadi Jawa Tengah bagus ya itu.
7: Oke.
8: Itu Mbak, kira-kira teknisnya ya teman-teman sudah kita lakukan pendekatan, kita ada grup ya, grup di pariwisata itu. Ayo siapkan dengan baik dan juga membuat himbauan kepada sekolah-sekolah itu, terutama misalnya SD sampai SMP itu ya di daerah tengah begitu ya. Memang cukup nanti teman-teman yang di luar Jawa Tengah pasti akan merasa lu kok gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak membuat tadi bahwa wisatawan yang dari luar Jawa Tengah tetap bisa masuk ke Jawa Tengah.
7: Baik, begitu, siap. Dan boleh di spill beberapa nih Pak, unggulannya nih, unggulannya pariwisatanya yang paling banyak dan populer masih apa aja nih Pak?
8: Iya sih, kalau wisata alam pantai selatan itu bagus Mbak.
7: Jadi
8: dari Kebumen ya, dari anu ya Cilacap ya, Cilacap, Kebumen, Purworejo, bahkan sampai
7: yang paling banyak dan populer masih apa aja nih Pak?
8: Iya sih, kalau wisata alam pantai selatan itu bagus Mbak. Jadi dari Kebumen ya, dari anu ya Cilacap ya,

0: dan lain-lain juga aglomerasinya sampai ke Salatiga, Mbak. Hmm. Ada Benteng Willem ya.
1: Iya, betul.
0: Juga luar biasa.
1: Hmm.
0: Itu juga bisa kita kaitkan dengan Borobudur. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak tersentral di Borobudurnya, tapi di sekitar Borobudur. Jadi aglomerasinya yang ada adalah Borobudur, Kopeng, dan juga ke Rawapening. Okay. Nah, ini juga teman-teman. Jadi pelaku-pelaku wisata, terutama perhotelan dan juga tour guide ya, ini sudah kita beri informasi. Ayo, jadi kita siapkan aglomerasi tiap-tiap wilayah.
1: Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk memantapkan pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di tahun 2027 nanti nih Pak?
0: Oke, luar biasa ini. Jadi kami mempunyai gawe yang gede di tahun 2027. Jadi kesiapan kami kemarin kita mengikut di Bali Beyond. Bali Beyond itu adalah bagaimana ajang para buyer yang membawa wisatawan manca yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, kami menyodorkan diri menjadi co-host sehingga tahun 2027 nanti sebelum jadi awal-awal tahun ya, kita lakukan family traveling ya, untuk cek tadi aglomerasi tadi. Mudah-mudahan ini nanti pintu ke Indonesia itu adalah Bali, ya. Itu bisa kita tarik ke Jawa Tengah. Ini akan luar biasa. Yang kedua juga desa-desa wisata yang sudah ada, ada 899, namun ada yang sudah mandiri, tapi masih ada juga yang rintisan. Dan kita juga akan mengoptimalkan atau menambah desa wisata sekitar 1000, tepatnya adalah 1003, yang semuanya itu adalah usulan dari kabupaten kota untuk kita branding, sehingga apa ekonomi atau wisata yang ada di Jawa Tengah tidak hanya kita mengandalkan wisatawan manca, tapi juga kita mengandalkan kegiatan ekonomi wisata, ekonomi kreatif yang ada di desa atau kecamatan. Dan juga kita juga, karena OPD kami adalah kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapannya desa wisata ini juga mengedepankan antara pariwisata alam, wisata alam, juga buatan, dan juga tadi budaya.
1: Okay.
0: Budaya ini biasanya teman-teman itu lupa bahwa budaya itu sebenarnya suatu wisata yang membuat wisatawan ada keinginan tahuan, itu kita buat storytelling.
1: Iya,
0: storytelling
1: betul.
0: Untuk tempat-tempat yang memang
1: bersejarah gitu ya Pak.
0: Ya, heritage, ada wisata tempat bersejarah, prasasti dan lain-lain. Ini akan juga akan menarik.
1: Betul. Begitu, Pak. Baik.
0: Ada satu lagi.
1: Apa
0: ada
1: itu
0: satu
1: Bapak?
0: Lagi. Kita akan coba membuat aplikasi yang sistem ya. Di mana wisata Jawa Tengah itu ada dalam dashboard ya. Dashboard di mungkin yang paling gampang di handphone. Nanti teman-teman bisa, misalnya teman ada wisatawan ke daerah Salatiga, Salatiga, tapi mereka mau ke Surakarta, ke Semarang, dia akan bisa memasukkan itu. Oh, saya 3 hari ke Salatiga, tapi pengennya tidurnya di Semarang, misalnya.
1: Oh. Nah,
0: nanti dia tinggal nite-nite itu dengan artificial intelligence. Harapannya nanti bisa kita buat suatu aglomerasi sehingga kedapat wisata kuliner misalnya, ada wisata religi, ada wisata heritage dan lain-lain, sehingga mereka bisa mempunyai pilihan.
1: Yang dipermudah menjadi, juga ya Pak ya.
0: Yang menjadi ini tuh apa PR kita adalah bagaimana mereka akan datang itu, angkutan apa yang mereka pakai, sehingga jasa para tadi tour guide atau travel ini sangat dibutuhkan untuk menambah kenyamanan dari para wisata tersebut.
1: Oh iya, gitu, mantap. Iya, iya. Aplikasinya apa Pak itu? Kalau boleh tahu nih Pak?
0: Belum.
1: Oh, belum. Sebentar lagi akan launching ya. Oh, tuh.
0: Banyak apa gitu.
1: Siap.
0: Nanti tanggal mainnya.
1: Baik, gitu, nanti jangan lupa diinformasikan juga ya Bapak ya. Kita tunggu pokoknya.
0: Siap.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hanung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi.
0: Selamat
1: dan
0: semuanya.
1: Terima kasih untuk pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke rekan Sita.
2: Baik, terima kasih rekan Risti dan demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Festival Bambu Chapter 3 Magetan Jadul 2026 digelar 12 hingga 21 Juni, dorong UMKM dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Wina.
3: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menggelar festival

0: Festival Bambu Cap III yang telah resmi dibuka pada Jumat 12 Juni 2026. Bupati Magetan Haji Nani Endang Rusminiarti MPD berharap Festival Bambu ini dapat menjadi simbol kolaborasi lintas sektor yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Dengan mengusung konsep Magetan Jadul 2026, festival ini menghadirkan ruang interaksi sosial, nostalgia, serta pelestarian budaya bagi seluruh warga Magetan. Sementara itu, pendengar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Saib Muklisun Esos MM, menyebut bahwa acara tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan keluarga, lebih dari itu, festival ini juga menjadi momentum untuk mendukung pemberdayaan UMKM lokal, melestarikan kesenian tradisional, dan memupuk kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan acara. Di antaranya pameran stan kreasi bambu, lomba masak rebung, bazar UMKM dan kuliner kuno kini, penyerahan penghargaan lingkungan hidup, dan berbagai wahana mainan. Selain itu, pendengar, pengunjung juga akan dihibur oleh pertunjukan Srikandi Art Dance, musik tongkling Sanggar Pringgo Wulung Kamulan Budaya Dharma Wangsa, lomba fashion show batik bambu, pentas seni pelajar, atraksi angklung dan egrang, serta hiburan campur sari bersama bintang tamu Deviana Safara. Demikian informasi dari LPPA Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Wina. Selanjutnya pendengar, peringati Hari Donor Darah Sedunia, Bupati Tangerang ajak masyarakat rutin donorkan darah. Kabar dari LPPL Tangerang Radio Banten yang selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Andri Haristiawan.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah aktif sebagai gerakan kemanusiaan yang dilakukan secara rutin, dan ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Tangerang bersama Unit Donor Darah UDD Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna GSG Pus Pemkab Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesya Rashid juga menyerahkan penghargaan kepada 54 warga Kabupaten Tangerang yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap sesama. Menurutnya, donor darah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan, dalam sepekan terakhir, kegiatan donor darah yang digelar oleh PMI dan UDD Kabupaten Tangerang berhasil mengumpulkan sekitar 146 kantong darah, terdiri dari 58 kantong darah pada kegiatan sebelumnya dan 88 kantong darah pada kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung layanan donor darah. Setiap tahun, Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar 22 miliar rupiah untuk mendukung operasional pelayanan donor darah agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani biaya. Dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia, Bupati pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang dalam kondisi sehat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah yang akan digelar secara berkala di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, UDD, Puskesmas, maupun tempat-tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia berharap dengan semakin banyaknya masyarakat yang tergerak menjadi pendonor darah sukarela, dapat memenuhi kebutuhan darah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto.
3: Pendengar RPP Indonesia, selama bertahun-tahun Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi muslim terbesar di planet ini, dengan lebih dari 240 juta jiwa, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan. produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan. Kebijakan wajib halal Oktober 2026 WHO hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekedar penonton menjadi pemain utama dalam sebuah industri halal global. Sejatinya kebijakan ini bukan langkah mendadak, landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024. Sedangkan produk impor serta usaha mikro dan kecil UMK diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026. Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya peringat gandeng Pemkab Sijunjung kejari gelar sosialisasi cegah korupsi bagi aparatur daerah. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Yelmi Rustam dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
4: Terima kasih. Baik, pendengar, Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama Kejaksaan Negeri Sijunjung menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah pada Kamis 11 Juni 2026. Bertempat di Balai Rung Lansekmani Kantor Bupati Sijunjung, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah preventif ini sengaja dilakukan sebagai upaya bersama dalam membangun upaya anti korupsi yang kokoh di lingkungan. Kegiatan penting ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, diantaranya Sekretaris Daerah Sijunjung Jaheri Esos MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali SH MKN, serta Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sijunjung Dedi Fajar Nugroho SH. Tak hanya itu, acara ini juga diikuti oleh seluruh elemen pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemkab Sijunjung, mulai dari staf ahli, asisten 1, 2, dan 3, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, para camat, kepala bagian hingga direktur rumah sakit umum daerah, dan pejabat administrator. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Jaheri menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan seluruh aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini berjalan selaras dari tingkat nasional hingga daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif ini. Gayung bersambut, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali turut menegaskan komitmen institusinya dalam mendampingi serta mengawal jalannya roda pemerintahan daerah agar selalu bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, meskipun kegiatan serupa sudah sering dilaksanakan, sosialisasi kali ini merupakan ikhtiar bersama yang berkelanjutan untuk menjaga integritas masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Materi sosialisasi kemudian dikupas secara mendalam oleh Kasipitsus Kejari Sijunjung, Dedi Fajar Nugroho. Ia memaparkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, modus-modus yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan, hingga sanksi hukum tegas yang mengancam para pelaku. Melalui sosialisasi intensif ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kesadaran dan integritasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah terus meningkat. Demikian dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Yelmi Rustam. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program Cetak Sawah 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Rizky Ahmad.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan, Aryadi Nur mengatakan, sesuai arahan Gubernur Muhyiddin, pemerintah provinsi siap mendukung seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya kegiatan cetak sawah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program cetak sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program agar berjalan sesuai target. Aryadi menambahkan, Kalimantan Selatan mencatat progres menggembirakan pada program cetak sawah tahun 2026, di mana capaian survei investigasi dan desain atau SID mencapai lebih dari 1.700 hektar. Berdasarkan data SID, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724.000 hektar lebih. Capaian tersebut dinilai menjadi progres yang membanggakan dan menunjukkan kesiapan daerah mendukung program pengembangan lahan pertanian. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari saya, Rifki Ahmad, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Rifki Ahmad. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peserta antusias ikuti turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Rayon Selatan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Ica Anasya.
6: Turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Season 3 Rayon Selatan sukses digelar di Cahaya Bulan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti sebanyak 475 peserta yang tergabung dalam 94 tim dari berbagai sekolah dan komunitas e-sport di Kabupaten Tegal. Turnamen cabang Free Fire ini diselenggarakan sebagai wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan semangat sportivitas dalam dunia olahraga elektronik. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana bagi Polri untuk lebih dekat dengan kalangan pelajar dan komunitas digital melalui kegiatan yang edukatif dan kompetitif. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, e-sport dapat menjadi sarana pembinaan prestasi sekaligus media untuk membangun karakter positif di kalangan pelajar. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa Polri akan terus mendukung kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polri turut melaksanakan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian turnamen berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berkat kerjasama antara panitia peserta dan aparat keamanan, kegiatan dapat berlangsung kondusif hingga selesai. Demikian saya
1: Terima kasih rekan reporter Ica Anasya. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sengaja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Hari ini hari Senin ya, 15 Juni 2026. Saya Ayu L. Senang sekali bisa membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Ya. Dan apa kabar Anda di siang hari ini? Tentu saja semoga harapan dan doa saya Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Dan sahabat, Bangun Magelang kita akan selalu membersamai sahabat semua hingga pernah pukul 4 sore, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga bisa Anda simak melalui audio streaming kami di kanal resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini. Dan karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi juga aduan dari Anda kita akan teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dan dinas terkait. Oke, okay, sahabat dimanapun Anda berada, sebelum kita awali Bangun Magelang kita pada siang hari ini sebagai persembahan lagu yang bakal membuka perjumpaan kita di Bangun Magelang kita. Jangan kemana-mana, nanti saya juga bakal sampaikan informasi terkini seputar Kota Magelang, kemudian info layanan yang ada di Kota Magelang, juga saya sampaikan tindak lanjut dari pengaduan dari masyarakat melalui kanal resmi pemerintah Kota Magelang di Monggo Lapor.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemerintah kota Magelang kembali meraih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi Rahmatullah kepada Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso di kantor BPK RI Semarang pada Kamis pekan lalu, di mana pelaksana harian Inspektur Daerah Kota Magelang Indah Sri Palupi dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan capaian ini merupakan buah dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara konsisten. Di antaranya melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pengawasan internal yang berkelanjutan. Meski demikian diakuinya, evaluasi dan perbaikan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemkot Magelang akan terus meningkatkan kualitas manajemen risiko agar potensi permasalahan dapat terpetakan lebih awal dan langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso mengungkapkan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut menjadi raihan WTP ke-10 bagi Kota Magelang. Ia menegaskan capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, masih bersama saya Ayu Aldi, bangun makelang kita ya. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, Sobat Penir, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita pada hari ini adalah di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah tengah memberikan klarifikasi resmi sekaligus hak jawab terkait informasi kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di wilayah Kota Magelang. Dan klarifikasi ini merespon pemberitaan sebelumnya yang berjudul harga Pertamax tembus Rp16.250, warga Magelang rela antri panjang berburu Pertalite. Nah, berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim Pertamina, informasi mengenai kelangkaan Pertalite tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Di mana area manager communication relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menegaskan ketersediaan stok Pertalite di seluruh SPBU Kota Magelang hingga saat ini dalam kondisi sangat aman. Nah, berdasarkan monitoring per 14 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, tidak terdapat SPBU di wilayah Kota Magelang yang mengalami kondisi stok kritis untuk produk Pertalite, di mana ketersediaan stok dalam kondisi aman. Lebih lanjut, Taufik Kurniawan menyampaikan Pertamina juga meluruskan temuan terkait pemasangan papan pengumuman di SPBU Potro Bangsan seperti yang disebutkan dalam artikel pemberitaan sebelumnya ya, di mana berdasarkan verifikasi tidak ditemukan pemasangan papan informasi bertuliskan Pertalite habis. Terkait kutipan narasumber dari seorang petugas SPBU Potro Bangsan di Jalan Ayani Magelang Utara, Kota Magelang bernama Andi, pihak pertama telah melakukan klarifikasi langsung dengan pengelola SPBU yang bersangkutan. Hasilnya dipastikan secara kepegawaian tidak ada karyawan bernama Andi yang bekerja di SPBU tersebut. Dan Pertamina juga membantah narasi adanya kebijakan pembatasan jam layanan pengisian Pertalite yang menyulitkan warga. Nah, telah terkonfirmasi ya. Jadi jangan merupakan narasi yang bisa menyesatkan atau hoax ya. Dan sahabat, yuk Anda saya tunggu bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Okay? Jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama saya Ayu L di Bangun Magelang Kita.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: layanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Baik, sahabat pendengar, saya bakal hadirkan info layanan berupa stok darah dari PMI Kota Magelang ya. Dan baik, sahabat pendengar, kali ini untuk update stok darah per hari ini Senin 15 Juni 2026 ya. Untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 43 kantong. Golongan PRC atau sel darah merah tersedia 32 kantong. Kemudian TC trombosit 5 kantong. LO atau leukosit kosong. FFP plasma darah beku 11 kantong. Kemudian golongan darah B, komponen darah lengkap WB tersedia 27 kantong, sel darah merah PRC 26 kantong, trombosit 4 kantong, LO leukosit 1 kantong, plasma darah beku atau FFP 5 kantong. Kemudian untuk golongan darah O, plasma darah komponen darah lengkap atau WB 81 kantong, sel darah merah PRC 38 kantong, trombosit 2 kantong, LO leukosit 3 kantong dan plasma darah beku 3 kantong. Kemudian golongan darah AB, komponen darah lengkap tersedia 12 kantong, sel darah merah 25 kantong, trombosit 3 kantong, LO leukosit 2 kantong dan FFP plasma darah beku tersedia 10 kantong. Demikian tadi sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, info layanan berupa ketersediaan stok darah di PMI Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan selamat siang sahabat, masih bersama saya Ayu El di Bangun Magelang kita, di mana saya masih setia membersamai sahabat Bangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Dan aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui monggo lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama dari tindak lanjut Monggo Lapor, di mana Diskom Insta Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait kabel wifi yang menjuntai dan mengganggu jalan di daerah Karet Jurang Ombo Selatan. Terima kasih kepada Diskom Insta Magelang Kota, dan terima kasih kepada yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi kami di Monggo Lapor. Terima kasih sekali lagi. Dan kemudian info selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Tindak lanjut untuk Monggo Lapor, di mana Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait PJU mati di Jalan Sunan Bonang. Terima kasih kepada Dishub Kota Magelang, dan terima

Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan terima kasih sahabat, informasi tindak lanjut dari dinas terkait sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, masih di Bangun Magelang kita bersama saya Ayu L.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan praktis, pemerintah kota Magelang meluncurkan program Kemura atau Kesehatan Memudahkan Rakyat. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan kunjungan wali kota Magelang Damar Prastiono ke posyandu di Kampung Canguk, Kelurahan Rejowinangun Utara pada pekan lalu. Wali Kota, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan Kemura merupakan sistem informasi layanan kesehatan terintegrasi berbasis website yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi kesehatan dalam satu portal. Wali Kota menyebut melalui pemindahan barcode atau mengakses portal Kemura, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi layanan kesehatan hanya melalui telepon genggam. Adapun terdapat 43 jenis layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat. Menurutnya, inovasi serupa perlu terus dikembangkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah, khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah, menjelaskan Kemura merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik di Kota Magelang. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi layanan puskesmas, RSUD Tidar, Rumah Sakit Budi Rahayu PEC 119, Laboratorium Kesehatan Daerah, program dan edukasi kesehatan hingga kanal pengaduan masyarakat. Adapun peluncuran diadakan pada momentum posyandu karena posyandu dinilai merupakan garda terdepan pelayanan dasar masyarakat dan selaras dengan program Kemura. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif ku apa toh Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sebelum saya pungkasi acara Bangun Magelang kita, mohon maaf ini baru buka saja WA. Atensi dan saran masukan dari Pak Ngadiman ya. Bangun Magelang, maju kota ini cerdas warganya, atau Bangun Magelang kita ya Pak Ngadiman ya. Imbauan dari Pak Ngadiman untuk warga Kelurahan Magelang, jangan membuang sampah di Sungai Kalibening dan setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Lagunya mana saja dari Pak Ngadiman, Peduli Lingkungan Hidup Kelurahan Magelang. Terima kasih Pak Ngadiman, matur nuwun, sehat selalu, berkah selalu buat Pak Ngadiman ya. Dan sahabat pendengar, sebenarnya saya masih menyampaikan sebuah informasi di mana warga Magelang bersiap menyambut kembalinya pusaran daya magis di Paku Tanah Jawa ya. Pasalnya tradisi tahunan sakral Grebeg Suro Gunung Tidar dipastikan kembali menghentak mulai Minggu hingga 15 Juni 2020 saat ini ya. Tahun ini ritus budaya yang merekatkan ratusan pelaku seni, budayawan hingga masyarakat umum ini mengusung tema Agung Cakramanggilingan. Roda kehidupan yang terus berputar menjadi filosofi utama yang dinilai sangat relevan dengan carut marut dinamika zaman. Hal ini dikatakan juru kunci Gunung Tidar Imam Budi Prasetyo yang menyebut landasan konsep tahun ini terasa jauh lebih sublim dibanding tahun-tahun sebelumnya. Cakramanggilingan itu artinya kehidupan manusia seperti roda yang berputar, kadang di bawah dan kadang di atas. Tetapi sebagai manusia kita harus tetap bersyukur dan menjalani proses yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, penentuan tema tersebut tidak lahir dari proses perenungan panjang yang menyelaraskan kondisi batin masyarakat. Sementara itu, koordinator acara Grebeg Suro Gunung Tidar, Supiah Wahyuningsih, turut menyebut rangkaian agenda sakral yang yang pantang dilewatkan oleh peziarah. Salah satunya adalah proses pengambilan air suci yang selalu menjadi denyut nadi dari selamatan adat tersebut. Saat ritual adat nanti ada pesan-pesan atau pitutur yang diberikan melalui proses meditasi. Seperti pakem tradisi sebelumnya, hari pertama digelar Minggu 14 Juni 2026 pukul 8.30 lewat gemuruh pesta rakyat dan unjuk gigi kesenian lokal. Baik sahabat pendengar, tidak berasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di program Bangun Magelang kita ya. Bangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan jangan lewatkan Bangun Magelang kita, hadir setiap hari Senin sampai Jumat di jam atau di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon radio kami ya. Saya Ayu Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Saya Ayu Al, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat

9 menit ya. Ya tentunya sudah ada yang meluncur di jalan raya, atau mungkin juga baru siap-siap benah-berbenah untuk siap pulang. Kalau saat Anda tet jam pulang sudah semua dipersiapkan, tentunya ya mungkin akan bisa tepat waktu lah ya. Dan ini kadang memang tidak disengaja itu semangat akan muncul gitu aja lah ya. Karena memang ada satu angen-angen, ada satu harapan sampai rumah istirahat bareng keluarga, nikmati waktu sore. Nah ini penyemangat juga ya kan. Baik, yang pasti di saat juga Anda meluncur di jalan raya, di saat jam pulang kerja itu kan sangat ramai, hati-hati ya. Jangan sembrono saat di mana jalan raya ramai. Saling hormati pemakai jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yo, sampai jam 7 malam sahabat pendengar, saya Dani temani Anda di waktu sore dengan teman-teman Pop Jawa di Sugeng Swanten. Dan silakan tentunya saya ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135 Nikmati tembang saja boleh, kirim salam juga boleh, silakan. Tak tunggu sampai jam 7 malam. Ya, teman kedua di belakang Dani Caknan bareng Niken Salindri, bareng teman Kelubang Asmoro, ketemu bareng Arlida Putri, efek gedang kludok.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil.
4: Mulai dari hal kecil.
3: Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara, karya Hamka, filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Mampukah kita bicara terus terang sesuai kenyataan?

0: 越南。
1: 欢迎光来呀，你过到Magelang。
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 43 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 32 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 27 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 26 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 81 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 38 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 12 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 25 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut tersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon nomor 0293 319 2287.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp.

29 menit selebihnya dari jam 16. Sudah sampai rumah ya. Ais, rebahan enak banget ya. Apalagi Boyo ini apa gelar selera harian juga, Anda kerjanya duduk terus lah ya. Ini hati-hati loh ya. Dimana kalau kita kerjanya seharian duduk terus harus diimbangi juga dengan minum air putih yang cukup ya. Karena kadang ini kalau kita minum airnya putih itu kurang, itu boyoknya pegel ya. Baik, sahabat pendengar, pemerintah tetapkan Senin 15 Juni 2026 bukan hari libur nasional ya. Ya, pemerintah menetapkan bahwa hari Senin 15 Juni 2026 bukan hari libur nasional maupun cuti bersama, sehingga masyarakat tetap diminta beraktivitas kerja seperti biasa. Keputusan tersebut mengacu pada

bersama atau SKB 3 menteri nomor 1497,2 dan 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Dilansir dari sumsel.akurat.com, kepastian mengenai status hari kerja ini menjawab pertanyaan publik mengingat hari Selasa 16 Juni 2026 merupakan hari libur nasional memperingati tahun baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Status non-libur untuk tanggal 15 Juni 2026 termasuk juga diperkuat oleh kalender Hijriah Indonesia tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di mana tanggal tersebut tidak diberi tanda warna merah. Meskipun pemerintah tidak menetapkan cuti bersama, momen ini tetap memiliki potensi menjadi libur panjang bagi masyarakat. Pegawai yang mengambil hak cuti tahunan selama 1 hari pada hari Senin dapat menikmati masa libur berturut-turut selama 4 hari yang dimulai sejak hari Sabtu tanggal 13 Juni hingga Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sepanjang bulan Juni 2026 sendiri, pemerintah hanya menetapkan 2 tanggal merah resmi sebagai hari libur nasional. Hari libur pertama jatuh pada tanggal 1 Juni 2026 untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sedangkan hari libur kedua adalah momen Tahun Baru Islam yang jatuh pada pertengahan bulan, tepatnya di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Baik, halo, selamat sore. Terima kasih buat Javi di Tempuran ya. Assalamualaikum, sore Magelang FM Dani, mas sore, apa kabar? Kabar baik Jav. Ya, pulang kerja ya. Pulang gak sih jam 3 ya. Tadi bisa langsung stay tune ya. Tembangnya Balala Mumbul Dur udah muncul tadi Jav ya, pertama Jav ya. Buat Dani, matugas, salam juga buat semua pendengar di Magelang FM yang lagi pada gabung ya. Kalau biasanya di tempat kita ya, khususnya orang Jawa ini, kalau malam satu suro itu pada lelean ya, pada ya berdoa lah, punya berdoa yang terbaik untuk kita semuanya ya. Baik, Javi, makasih teman udah muncul. Dan juga selamat sore, terima kasih Pak Hirman di Tidar Utara. Waduh, Kadung Jeroy dan ya. Salahnya buat Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Royanto, ada Pak Tarmono, Mat Sore juga, Bu Indarto, Bu Riono, ada Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti ya, Mbak Nungki, Mbak Irna Dwi, juga buat semuanya pendengar di Magelang FM. Semoga terhibur banyak tugas matugas. Saya selalu terima kasih Pak Hirman Tidar Utara ya. Kadung Jero Der Bogeng. Yuk nikmati yuk di Sukeng Sonten dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia bareng Sedani sampai jam 7 malam.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Sahabat pendengar, tidak kita pungkiri lah, yang namanya kita sehabis sibuk dengan berbagai macam rutinitas, tentunya butuh istirahat, ya. Nah, kita manusia, halo mesin aja itu kalau dipakai siaran nggak istirahat juga itu bisa rusak lah ya. Apalagi kita. Jadi memang kita harus benar-benar bisa memaksimalkan apa waktu di mana kita lagi kerja, di mana kita waktu saat istirahat. Ini benar-benar memang harus kita maksimalkan, ya kan? Karena keduanya ini kalau tidak berimbang, tentunya juga imbasnya akan kita rasakan, ya. Saat di mana kita sibuk, ya maksimalkan waktunya untuk rampungkan kesibukan. Dan saat kita istirahat, nikmati istirahat semaksimal mungkin, ya. Karena ya benar, tubuh kita tuh butuh istirahat, ya, bukan dikejar gawean terus, ya kan. Hey, di hari Senin, hari yang ke-15 di bulan Juni 2026, gak libur, tapi besok libur loh ya. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 ditandai sebagai tanggal merah pada kalender Indonesia. Sebagaimana diketahui, tanggal merah pada kalender Indonesia menandai libur akhir pekan dan libur nasional. Tanggal 16 Juni 2026 sendiri jatuh pada hari Selasa, sehingga tanggal merah pada tanggal tersebut merupakan libur nasional, ya. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB nomor 1017 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 2 tahun 2020 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Tanggal 16 Juni 2026 merupakan libur nasional dalam rangka tahun baru Islam, ya. 1 Muharram 1448 Hijriah. Perayaan ini menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas perjalanan hidup selama setahun terakhir. Diketahui kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, ya. Sehingga pergantian tahun baru Islam menjadi momentum untuk mengenang nilai-nilai hijrah dari dan perbaikan diri. Tahun baru Islam menjadi kesepakatan bagi masyarakat untuk beribadah, menghadiri kegiatan keagamaan, berkumpul bersama keluarga, atau beristirahat dari rutinitas pekerjaan dan sekolah sebelum kembali beraktivitas pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, ya. Dan pada malam hari nanti, ini merupakan hari malam satu suro. Biasanya tidak dilewatkan begitu saja, ada satu kegiatan yang Anda lakukan, ya. Ya, moga aja bermanfaat dan Anda pun benar-benar bisa maksimalkan waktu yang akan Anda pergunakan untuk lebih mendekat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih. Oh, Busa Doa tembangnya udah muncul tadi, ya. Baik, Jogja Istimewa. Salamnya untuk sore hari ini buat Bu Eti, Bu Riono, Mas Sore, Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, ya, Pak Iwan, yang Dipo, juga buat semuanya yang udah bergabung di Sugeng Sonten. Bu Dani, selamat beristirahat, sehat selalu, rezeki lancar, ya, selamat beraktivitas, terima kasih Bu Sadowo. Dan gak lupa juga selamat sore, terima kasih buat Mbak Susi, halo Dani, salam buat Mbak Murni, ya, Bu Sadowo, Mbak Enang Wayu, ada Bu Riono, ada Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mbak Vega, Mbak Nungki, Lembayung Sutra, juga buat semuanya, ya. Dan juga buat anak-anak Alpen, ya, temannya Dumas, Bion Waton, insyaallah. Dan terima kasih saya selalu, salam bahagia, ya. Oke. Juga Mas Sore, Bu Riono di Dudan.
Tembangnya Sewu Kuno ya. Oke, selamat Pak Untung, Pak Tarsetio, dan Pak Irman, Pak Rianto, Pak Iwan, Pak Narko juga, dan juga buat Pak Tarmono yang di Poyono ya, semuanya dan petugas ya selalu. Terima kasih Bu Riono di Dudan. Tembangnya boleh nanti ditunggu dan dimunculkan ya. Oke, sementara kita simak dulu yuk tembang yang sore ini juga sudah ditunggu sama Mbak Susi. Ini ada Demes, tembang yang sore ini dibawakan oleh EBS Mara ya, yang muncul di menit yang ke-9, selebihnya dari jam 17. Barang sedani di Sugeng Sonten.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Selamat petang, terima kasih buat Bos Supardi di Karanggading ya. Tembangnya tadi sudah muncul, Tanjung Mas Ninggal Janji. Baik, salam buat semuanya. Selamat petang saja. Dan juga selamat petang, makasih buat Ibu Murni di Surabaya. Assalamualaikum, selamat petang Dani Segeng Sonten ya. Tembangnya apa tadi? Lemah Terus sudah muncul. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Sandawa, Bu Nani, Pak Pri, Pak Irman, selamat petang. Om Hesti, Mbak Susi, Mbak Warti, Bu Tuti, ya ada Om Yono juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Dani matur nuwun. Oke. Teo, selamat petang yo, makasih udah gabung ya. Temannya kelingan mantan, salahnya buat pendengar setia Radio Magelang FM. Buat jalan tugas sama tugas ya selalu ya. Baik, terima kasih yuk. Temannya boleh ditunggu nanti tak muncul ke ya. Dan juga selamat petang, makasih buat Ian di Pucang. Bagaimana Ian? Wah ini pasti lelean ini ya. Salam buat semuanya. Mungkin juga sebagai pelengkap untuk teman lelean udah disiapkan ya. Biasanya luar biasa. Oke, salam buat semuanya. Tak kasih tembang ini ya. Tembang yang dibawakan oleh Hebe Asmar dengan tembangnya Kebal Kelaran. Di menit yang ke-52 selebihnya dari jam 17 sedang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu.

Jam 18 lebihnya 9 menit waktu yang mana tentunya masih anda nikmati bareng keluarga ya. Ya, saat yang memang kita rasakan benar-benar mujarab. Capek badan, capek pikiran. Tapi kalau udah sampai rumah, anda bisa ketemu keluarga. Ini kadang juga kita rasakan bisa menghilangkan semua apa yang kita rasakan kurang enak. Ya, semua itu hilang karena rasa senang yang ada pada diri kita. Oh ya, sahabat pendengar, istana menyatakan MBG tak akan di stop. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak akan di stop. Kodari mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda. Dia menekankan Badan Gizi Nasional atau BGN tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelolanya. Kodari mengingatkan dinamika pasti akan selalu ada dalam penerapan suatu program. Ratusan SPPG di Jawa Tengah berhenti. Sejumlah orang tua minta MBG. Ya, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Kodari menyampaikan bahwa berbagai kendala yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Ia memaparkan Kepala BGN Nani SD yang telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan program agar pelaksananya lebih efektif dan tepat sasaran. Lebih jauh, Kodari mengklaim keberadaan MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini dapat memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur. Dia membeberkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal. Diketahui penghentian program MBG menjadi salah satu fokus tuntutan utama saat BEM Universitas Indonesia atau UIA dan sejumlah mahasiswa lainnya menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta pada hari Jumat 12 Juni 2026 yang lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di tanah sipil, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Baik, sudah jam 18 selebihnya 13 menit. Terima kasih yang masih bergabung. Dan tentu masih ada waktu. Yang petang ini masih ingin nikmati tembang-tembang pop Jawa. Yuk. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Dori Harsa, sing tak sayang hilang. Kita simak yuk. Disukung santan bareng Sadani.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari.

0: Di data, langsung subset, gak pakai ribet. Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

datang. Terima kasih buat Tri di Kerincing ya. Baik, makasih Tri. Temangnya abis ini muncul Kusuma Neng Hati Yeni Inka. Pokoknya salahnya buat semuanya yang sedari tadi udah bergabung di Sung Santan Bodani. Makasih sama tugas sampai tuntas nanti ya. Baik, makasih Tri. Temang ditunggu. Oh ya, siapa pendengar 326 kepsek mundur usai temuan BPK soal dana bos. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Handrian Irvani atau Ari mengatakan fenomena mundurnya 326 kepala sekolah atau kepsek di Sulawesi Selatan atau Sulsel usai temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK mendapati terdapat pengelolaan keuangan seperti dana bos operasional sekolah yang bermasalah. Ari menjelaskan temuan BPK terkait pengelolaan dana bos harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas tetap harus dilakukan secara adil, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah. Ari menyampaikan Komisi 10 DPR mendorong pemerintah daerah, Kemendikdasmen, dan aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana bos, termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau Disdik Sulsel akhirnya mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatan secara massal. Kebijakan tersebut mencuat setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dinilai bermasalah secara administratif. Kondisi ini kemudian memicu dinamika internal dunia pendidikan Sulsel, mengingat jumlah kepala sekolah yang terdampak mencapai ratusan orang di berbagai jenjang SMA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan langkah evaluasi terhadap kepala sekolah dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi lembaga terkait, termasuk BPK serta Inspektorat. Menurutnya, setiap aparatur sipil negara atau ASN yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Dan ia menegaskan bahwa tidak semua temuan otomatis berujung pada proses hukum. Baik, Tri di Kerincing, tembang yang udah ditunggu ya. Yuk, ini NK pada temannya Kusuma Neng Hati. Sekaligus dua tembang yang bakal dimunculkan. Saya Dani undur, makasih bersamaannya. Di belakang Sedani nanti ada Salsa yang bahkan temani sahabat pendengar dengan tembang-tembang campur sari di gado-gado campur sari sampai tuntas nanti jam 10 malam ya. Selamat malam, terima kasih. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam Sedani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sawetenengnya saking 103,5 gangsal. Wonten gaduh-gaduh campur sari hari Senin 15 Juni 2026 nggih. Menemani sawetenengnya tentunya untuk hadirkan tembang-tembang campur sari sampai dengan nanti jam 10 nggih buat sawetenengnya tentunya. Untuk sawetengan yang ingin bergabung, senggol-senggolan monggo pinarak wonten 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Sawetengan malam ini ye, ini Senin malam 15 Juni 2026 ini sudah masuk di malam satu suro, nggih. Semoga ini jadi waktu kita untuk lebih mawas diri tentunya. Dan selalu terdengar menemani sampai nanti jam 10 di gaduh-gaduh campur sari ada Bokong Semok menemani kita mengawali dalu menika. Tetap bersama dengan Salsa Dekade-kade Campur Sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Tasih wonten gade-gade campur sari. Matur nuwun ingkang tasih sami nyawiji nggih. Wonten sinten menika? Pak Mogol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika gado-gado campur sari dumugi tabus dosa nggih. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Gado-gado campur sari sugeng dalu. Tresno Waranggono. Siap. Mangke salah saya hadirkan nggih. Sepertinya tadi belum diputarkan nggih Tresno Waranggono. Wow. Siap. Mangke salah saya hadirkan lagunya. Dan salam dari Pak Herman, kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, Bu Erna, Bu Susi, Bu Murni, sedaya ingkang nyawiji mawon. Sugeng midhangetaken. Siap. Wonten Pak Supardi Karanggading, salam-salam kagem Mas Muryanto, Pak Iro, Mbak Yurahayu, wonten Keranggan Banyurojo Mertoyudan sugeng dalu, salam sehat. Ugi Mas Suparno Tidar Baru Mbak Ben, mugi sedaya sehat, nyuwun tembang nopo niki? Oh nggih, sewu kutok. Siap. Sugeng ngayahi tugas. Matur nuwun Pak Supardi wonten Karanggading, mangke salsa hadirkan nggih. Ada Buryono juga di Dudan sudah bergabung nggih. Sugeng dalu Buryono. Salam mawon kagem Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti, Bu Haryati, Bu Pramono, Bu Sekar, Bunga Teman sekalian, dan buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Siap. Matur nuwun buat Bu Riono, sehat selalu nggih. Ada siapa di sana? Assalamualaikum sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Sasa.
0: Sugeng dalu Pak Iwan.
1: Pripun pawarisipun dalu menika Mbak Sasa?
0: Alhamdulillah sehat. Menika Pak Iwan pripun?
1: Sehat.

0: Alhamdulillah,
1: luar biasa. Menika badhe tembang napa Pak Iwan?
0: Tembangipun Taman Juruk saking Nurhana.
1: Oh nggih, siap. Taman Juruk.
0: Salamipun wau kagem Pak Supardi ingkang teng Gareng Gading sugeng dalu. Pak Priyanto, Pak Herman, Pak Rohyanto, Pak Lembayung Sutra.
1: Nggih.
0: Anten mulai Gunani, Kuwi Pindarto, Buriono, Bu Mariono, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Mama Olga. Wonten mulai ini mah sang secang Bu Ibu Arianti.
1: Nggih.
0: Mbak Nani Peniten, Mbak Marco Leden.
1: Nggih.
0: Wonten Mbak Ayu ingkang nang Temanggung.
1: Nggih.
0: Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Hera, Mbak Nadine, Mas Riko, Mas Javi, Mas Ervan. Mengkang teng Muntilan Pak Tarmono, Umyono kali sesinten niku. Ya, kagem sedaya mawon Mbak Sasa.
1: Siap.
0: Kagem Mbak Sasa sugeng nyai tugas matur nuwun.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Iwan. Sampun nyawiji nggih. Baik, sahabat pendengar, Salsa masih terus menemani nggih wonten gedu-gedu campur sari Magelangan. Baik, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, tante sama Bapak.
1: Pak Tarmono, sehat Pak?
2: Alhamdulillah
1: ya. Alhamdulillah.
2: Semoga anak Salsa juga selalu sehat. Karena ini libur semua pendengar.
1: Amin, amin.
2: Salam-salam aja.
1: Nggih, monggo, salam-salam.
2: Salam Pak Iwan, sugeng dalu, Pak Herman, Suryono, sama Olga. Terima tonton sama di Pak Royanto.
1: Nggih.
2: Ututi Arianti, Bu Endang Wahyu. Dan semuanya sana sikun derek bonceng Pak Iwan kalau wau tadi.
1: Siap.
2: Lagu ini pun Pak Iwan kan ngalamun ngati.
1: Nggih, oke.
2: Mbok pinten mangke sak kersane.
1: Oh,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sawet ringer niken salindri nggih. Tresno Waranggono menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar maksimalkan pembentukan karakter. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah. Ramadi Eksa melaporkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung memaparkan beberapa daerah di Temanggung yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah atau blank spot.
3: Kaitan masalah sekolah sama Pak. Izin Pak Gubernur, saya mau tanya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Pak. Unsur Pak, kalau Kecamatan Dejer, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Tengkop, di situ apakah sudah ada SMA? Nah, kami loh, ada 7 kecamatan blank spot Bapak. Sama sekali tidak ada sekolah negeri maupun swasta. 7 Pak. Melapor, nah, ini PR kita loh Pak. Melaporkan Pak Bupati. Wong jaluk cara luwes ngono kuwi. Melaporkan dipenggalihke 7 kecamatan blank spot.
2: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemudian memberikan instruksi berupa hibah lahan untuk fasilitas dengan potensi untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
3: Kemudian 7 blank spot nanti coba direduksi gimana caranya. Jadi gini, kalau ada tanah di depan provinsi kita bangun Bapak.
4: Ngomong ya.
3: Jadi kalau ada tanah, karena apa? Ini diperhatikan penting ini. Banyak SMK kita yang numpang di tanahnya desa. Akhirnya provinsi susah ngambil alih. Nah makanya saya minta, benar ya, kalau para bupati, wali kota sudah ada tanahnya, segera hibahkan untuk kita bangun. Jadi jangan sampai numpang. Kalau numpang nanti kesusahan. Kepala desanya protes, Pak, ini adalah tanah bengkok kita. Kita sudah, SMK-nya sudah terlalu ramai, terlalu panjang, dia minta ganti rugi, kan repot kita. Jadi nanti minta tolong yang ada black spot-nya, Pak, 7 kabupaten, 7 tempat, carikan tanah di sana. Nanti kita lakukan mantapan.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: anak didiknya. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Selengkapnya, Heri Kisyanto mengabarkan.
1: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat menghadiri Disnatalis SMP Negeri 2 Bandar ke-35. Wabup Suyono mengingatkan di usia ke-35 tahun ini, seluruh warga sekolah harus merefleksi diri tentang hal apapun yang perlu dilakukan perbaikan. Dalam membentuk karakter positif, Wabup Suyono pun mengingatkan seluruh warga sekolah tetap melakukan pemantauan khususnya perilaku anak didik.
2: Ini dalam rangka Disnatalis harus refleksi hal-hal yang telah terjadi, mana yang kurang baik yang harus disempurnakan. Tentu dalam Disnatalis ini saya mengingatkan kepada kepala sekolah, guru agar ditegur yang kurang disiplin, dan murid-muridnya harus lebih taat pada guru dan orang tua.
1: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Bandar, Dino Sudiami, berterima kasih atas wejangan yang disampaikan Wakil Bupati Suyono. Sejalan dengan harapan Wabup Suyono dalam memeriahkan Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar lebih mengarahkan warga sekolah ke arah religius dengan mengemas dalam bentuk pengajian akbar. Terkait prestasi, 4 tahun ini anak didiknya telah menorehkan prestasi di bidang non-akademis, yakni seni dan budaya.
3: Untuk prestasi sekolah, sementara ini kami baru bisa berbicara untuk yang non-akademik itu di bola. Juga baru juara 3 lomba FLS3N itu di seni karawitan atau seni gamelan. Jadi perjuangan 2022 sampai 2025, 2026 kita dapat juara 3.
1: Sedangkan untuk tingkat kelulusan, SMP Negeri 2 Bandar berhasil meluluskan 100% anak didiknya. 120 anak semuanya lulus dan seluruhnya mengikuti tes kemampuan akademik dan sedang mempersiapkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya.
0: Data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
4: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk.
5: Ada yang seharusnya masuk, belum masuk, dan sebaliknya ada yang seharusnya dia tidak masuk, tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
4: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Temanggung. Informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibahas oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan dalam Forum Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Pengayoman dengan 4 kabupaten lain serta Gubernur Jawa Tengah.
3: Yang selanjutnya Pak, tadi pertanyaan saya di atas Pak, kaitan masalah tembakau Pak, apapun penopangnya masih di 14 kecamatan, khususnya di Kabupaten Temanggung. Di Wonosobo masih beberapa kecamatan, Boyolali, Grobogan, Kendal, kayak begitu macam-macam, kalau tidak salah di 17 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berkaitan masalah revisi PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Kalau batas maksimal kadar tar dan nikotin sesuai dengan arahan anjuran dari Dinas Kesehatan, maka kiamatlah petani tembakau di Jawa Tengah. Tadi sudah saya sampaikan, di daerah-daerah kering memang yang paling prospek di musim kering adalah tembakau.
2: Dalam tanggapannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan jika hal tersebut harus ditanggapi dengan langkah cepat, terutama sebelum muncul petunjuk teknis atau juknis mengenai peraturan terbaru tersebut.
3: Tembakau begini, jadi amanat daripada PP 28-24 adalah satu, produsen dan importer dan distributor produk tembakau mematuhi batas maksimal nikotin dan tar. Satu. Yang kedua, setiap varian rokok harus diuji kandungannya terkait nikotin dan tarnya serta pengawasan obatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rokok elektronik sama pengujiannya. Permasalahannya, besaran angka batas maksimal nikotin dan tar itu nanti akan diatur dalam petunjuk teknis yang sekarang belum ada. Jadi saya minta ada kajian dari kita, nanti digaitin oleh provinsi, bagi kita adalah potensi tembakau di wilayah kita Pak, untuk kita ajukan untuk kita gaitin ini, mumpung peraturan petunjuk teknisnya dari kementerian belum ada. Siap. Kalau nggak salah begitu Pak Sina. Dinas Kasur, okay. Berarti siapa yang awal? Ya, langsung dengan koordinasi dengan Pak Urip. Nah, kajiannya biar di sana, kita tembus ke sana. Clear, okay? Jadi mumpung belum, nanti kalau sudah petunjuk teknisnya keluar, yang sengsarakan kita, karena bagaimanapun juga di wilayah kita yang kita andalkan adalah produk-produk tembakau yang menjadi produk wilayah kita. Oke, cukup ya.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Rara Anggita melaporkan.
4: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPD MM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
5: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan. Baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat, jangan stagnan. Kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Heri Kisyanto mengabarkan untuk Anda.
6: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
7: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian. Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 layanan. Paling murid masyarakat Batang, tagline dari para gubernur SPMB itu mengutip proses justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh panitia dari provinsi.
6: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
8: Nilai dong ujian agak deg-degan, takut ke pental.
6: Kalau nggak ketemu gimana?
8: SMA 2.
6: Perlu diketahui panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Tasinya wijinge wonten gede-gede campur sari. Wonten Bunda Erna sampun nyawiji wonten gede-gede campur sari tasi di 103,5 ya. Malam suro lelean bareng Mbak Salsa di gede-gede campur sari saking Bunda Erna. Salam manis buat Kasroni dan istri, Mas Randy Kusumo, terus juga buat Bang Mandon, Mbak Siti Musbaryaton, Mbak Maliaton, Pak Pri, Pak Iwan, juga buat Pak Tarmono, Pak Hendra. Spesial juga buat Pak Solah yang lagi liar-liar. Waduh, nggih nanti Salsa hadirkan ya lagunya. Ada Bu Sadowo juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bu Sadowo, katur salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nunggi, Mama Vega, Bu Putri, terus juga buat Bu Murni, Bu Tuti, dan semuanya aja nggih. Buat Mbak Salsa, semoga sehat, kata rezekinipun, amin. Matur nuwun buat Bu Sadowo. Baik, sahabat pendengar, ada Bang Mandon juga nggih. Dari Bang Mandon, mau menyapa Bunda Erna, Mas Iput, Mbak Neni, Bu Nani, Mbak Norma, Mama Vega, terus juga buat Mbak Cantik, Tante Marina, Mbak Nunuk, Mbak Risti, Pak Supri, semuanya saja. Siap. Matur nuwun buat Bang Mandon nggih. Ada Pak Hendro juga. Menika Mbak Salsa nggih, Mbak Mita sedang libur, kalau hari Senin libur nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lestari widodo. Amin. Senggol mawon kagem keluarga grup Merati wonten pundi papan. Sedaya penyiar Radio Magelang FM nggih mangke napa niki. Salsa hadirkan lagunya terkhusus buat Bu Endang Wahyu. Siap, mangke Salsa hadirkan lagunya. Baik, Didi Kempot dengan Tatu menemani kita nggih di menit ke-31 lepas dari jam 8 malam. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Radio Magelang FM di udara untuk semua.
7: 103,5 Radio Magelang FM.

Gado-gado campur sari. Matur nuwun ingkang tasih sami nyawiji wonten gado-gado campur sari. Salsa mau informasikan dulu nggih buat saudaringer. Saat ini untuk info lalu lintas ya ke batas kota Magelang, ini batas utara ke arah Secang, ke arah Semarang, ini terpantau lancar ya. Dan untuk di ke arah selatan ini ramai ya. Termasuk di Simpang Kupatan ini terpantau cukup ramai untuk lalu lintasnya. Dan untuk daerah tengah kota di alun-alun kota Magelang ini terpantau lengang, sahabat pendengar. Dan untuk sahabat pendengar yang saat ini tengah perjalanan di sekitaran kota Magelang, tetap hati-hati di jalan. Meskipun terpantau ini lengang dan juga lancar ya, lalu lintas sepi, tapi tetap harus hati-hati dan juga tetap taati rambu-rambu lalu lintas. Baik, Salsa kembali menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Bapak E. Alda di Boyolali. Sugeng Dalu, selamat malam Bapak E. Alda di Bulurejo, Randusari, Boyolali. Makan bareng ada Mas Vedo, Mas Indra, Mbak Marmi, Mas Farid, Mas Joko, dan ada Alda Agus Lia Ida ya. Lagunya ngikut mawon, selamat malam satu suro mendengarkan lagunya, semoga sehat selalu. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Siap, nanti ada lagu yang spesial ya. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini lagi beraktivitas nggih di beraktivitas di mana saja, baik di dalam rumah maupun di luar, tetap berhati-hati, tetap memantau cuaca tentunya, apalagi di luar ruangan nggih. Ya, sahabat pendengar, ini untuk hari ini ya, bertepatan dengan malam satu suro, malam satu Muharram begitu ya. Dan tentunya untuk sahabat pendengar yang banyak aktivitas, tetap selalu berjaga, tetap merefleksikan diri begitu. Dan untuk besok hari Selasa ini 16 Juni Radio Magelang FM tidak mengudara nggih. Dan kita akan bertemu lagi di hari Rabu. Cinta tak terpisahkan dari Cak Dikin dan juga Safitri menemani kita. Tetap bersama di Gado-Gado Campursari.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gado-gado campur sari Magelangan. Matur nuwun Kang Tasih Nyawiji. Bu Murni wonten Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe salam kagem Buriono, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Nani, Bu Susi, Bu Erna, semuanya nggih. Tadi lagune Tresno Waranggono sampun salsa hadirkan, boleh diganti tadi ya. Baik sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua tentunya ada perahu layar saking Minul menemani kita dulu nih, tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari

0: gurihnya bikin lagi.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
0: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat dengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di Gado-Gado Campur Sari. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji Bu Tuti Haryanti wonten Sejang, matur nuwun. Dan juga Pak Hendro wonten Jogja, matur nuwun. Terima kasih. Dan Salsa harus pamit undur diri. Nggih, selamat dengar. Semoga hari ini menjadi malam yang baik untuk kita semua. Selamat satu Muharram ya, satu Suro, dimana ini semoga menjadi jadi hari yang baik untuk kita semua. Dan salam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di